0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustato. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Mendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Afandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Perancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
3: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
4: Partenariat pour la transition énergétique juste.
5: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
3: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
3: Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
0: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
7: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
0: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfa Tutar melaporkan selengkapnya.
8: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
9: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan, pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
8: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000, Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
9: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional

Harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
1: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
2: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia Jimli Asidik meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
1: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
2: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Najih kepada Heri Susanto.
3: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
2: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di Tiap Rabu per 3 RRI, Tersengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Basin Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
4: Laporan khusus. Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Armana Tanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
5: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
6: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
5: That the conference's results will make a significant

0: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
1: These challenges affect every nation.
2: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
1: On water has never been more urgent.
0: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kafeh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
3: In practical terms, it is a combination of insolvency.
2: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
3: Costly to restore.
0: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sama dan Sukrita yang mana mereka juga membawakan set.
1: Dan bagaimana ke editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial.
3: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.

0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
1: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
2: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
3: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
2: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
1: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi, karena kita ketahui bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua. Waktu itu 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
2: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi, dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
1: Indonesia juga kembali menekankan
2: dari Jakarta, Retno Madasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

terbesar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli Tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Pernahkah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

Pendengar masih bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Anda dalam ragam informasi pendengar hingga pukul 11 dan hari ini sangat cerah ya pendengar ya, di hari Sabtu yang indah ini cocok untuk para pendengar yang ingin bersantai di rumah saja atau berjalan-jalan bersama keluarga dan sahabat. Karena pendengar, di akhir bulan Mei ini semoga sukacita selalu melekat ya. Semoga harapan baru di bulan Juni yang akan datang 2 hari lagi ini akan terus membara di hati para pendengar. Dan terima kasih karena terus mendengarkan kami. Anda masih dalam ragam informasi, Anda bisa dengarkan kami melalui streaming di rri.co.id.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba, karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika demam berdarah, mulai dari lingkungan kita.

Miras bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keamanan masyarakat. Kita perlu bersatu untuk menghentikan peredaran miras di lingkungan kita. Pertama, miras merugikan kesehatan. Dampak buruknya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Kesehatan adalah aset berharga yang harus dijaga. Kedua, miras menciptakan ketidakamanan. Peredaran miras seringkali menyebabkan konflik dan kejahatan di lingkungan kita. Keluarga dan anak-anak kita berada dalam risiko. Mari bersama-sama melawan peredaran miras. Kesehatan dan keamanan masyarakat berada di tangan kita. Mari stop miras untuk masa depan yang lebih baik.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu

sahabat lalu lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Ya, FM 96,9 MHz. Selamat siang pendengar, bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang hingga pada pukul 17.00 dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik pendengar, dan juga tentunya akan ada musik-musik pilihan Anda. Nah, pendengar, sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan ditemani dengan musik-musik pilihan Anda. Stay tune.

ketika kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang berat.

FM 96,9 MHz Pemkab Sumba Timur gelar perpisahan Dandim bersama Forkopimda. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menggelar acara perpisahan bagi Dandim ...1601 Sumba Timur, Letkol Infantri Dobi Novianto, SSE, yang mendapat penugasan baru di tempat tugas selanjutnya. Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Sumba Timur, Waingapu, Jumat 29 Mei 2026. Acara perpisahan tersebut menjadi bentuk penghormatan dan apresiasi Pemerintah Kabupaten Sumba Timur atas pengabdian, dedikasi, serta sinergi yang telah dibangun bersama Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat selama menjalankan tugas di Kabupaten Sumba Timur. Kegiatan itu dihadiri Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali, Wakil Bupati Yonatan Hani, Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan BUMN dan BUMD, tokoh masyarakat serta sejumlah undangan lainnya. Dalam susunan penuh keakraban dan kekeluargaan, Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali menyampaikan terima kasih atas kontribusi Letkol Infantri Dobi Novianto dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung berbagai program pembangunan daerah di Kabupaten Sumba Timur. Selain itu, sinergi yang telah terjalin antara Kodim 1601 Sumba Timur bersama pemerintah daerah dinilai telah memperkuat kerjasama lintas sektor dalam menjaga kondutivitas wilayah serta mendukung pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur berharap hubungan silaturahmi yang telah terjalin tetap terjaga serta mengucapkan selamat menjalankan tugas di tempat yang baru kepada Letkol Infantri Dobi Novianto. Acara berlangsung lancar dan penuh kehangatan sebagai bentuk perhargaan atas pengabdian dan kerjasama yang telah diberikan kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sumba Timur.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

FM 96,9 MHz, Stasiun Produksi Sumba, puncak peringatan Hari Kearsipan Nasional ke-55 tahun 2026, Lapas Waikabubak. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Waikabubak mengikuti seremoni puncak peringatan Hari Kearsipan Nasional ke-55 tahun 2026 yang digelar secara virtual pada Senin 18 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran pegawai dari ruang rapat dinas sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan sistem kearsipan di lingkungan pemerintah. Peringatan Hari Kearsipan Nasional tahun ini mengusung tema Empowering the Future, Kearsipan untuk memberdayakan masa depan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Tema tersebut menekankan kepentingan arsip sebagai fondasi informasi dan memori institusi yang berperan strategis dalam mendukung transformasi digital. Melalui peringatan ini, arsip juga dipandang sebagai instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, modern, dan berkelanjutan. Pengelolaan arsip yang baik menjadi salah satu faktor pendukung terciptanya pelayanan publik yang efektif dan akuntabel. Kepala Lapas Kelas 2 Waikabubak, L. Soelistiyodi, menegaskan bahwa pengelolaan arsip yang terpit dalam profesional memiliki peran penting dalam mendukung akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menurutnya, arsip bukan sekedar dokumen administratif yang disimpan, tetapi memiliki nilai strategis bagi keberlangsungan organisasi. Melalui momentum Hari Kearsipan Nasional ini, Lapas Kelas 2 Waikabubak berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan arsip dan administrasi perkantoran. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang efektif, profesional, dan akuntabel dalam mendukung tercapainya visi Indonesia Emas.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Lapas Waika Bubak bagikan baju dinas baru warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 B Waika Bubak membagikan baju dinas baru kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan pada Senin 11 Mei 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya memenuhi hak dasar warga binaan sekaligus mendukung terciptanya lingkungan hunian yang tertib, rapi, dan seragam. Pembagian baju dinas tersebut merupakan bagian dari program pembinaan yang terus dijalankan Lapas Waika Bubak. Melalui penyediaan pakaian dinas yang layak dan seragam, pihak lapas berupaya menciptakan suasana pembinaan yang lebih kondusif serta meningkatkan kedisiplinan warga binaan dalam menjalani masa pidana. Penyerahan baju dinas baru dilakukan langsung oleh Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Domingus Kana didampingi Kepala Subseksi Keamanan Tommy Erito. Bersama staf administrasi keamanan dan tata tertib, kehadiran petugas dalam kegiatan tersebut bertujuan memastikan seluruh proses berlangsung aman, tertib, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Proses pembagian dilakukan secara bergiliran berdasarkan kamar dan blok hunian masing-masing warga binaan. Setiap penerima dipanggil secara teratur untuk mendapatkan baju dinas sesuai jumlah dan ukuran yang telah ditentukan, sehingga distribusi dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. Dalam arahannya, Domingus Kana mengingatkan seluruh warga binaan agar menjaga dan menggunakan baju dinas yang telah diterima sesuai ketentuan lapas. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga kerapian, kebersihan, dan kedisiplinan sebagai bagian dari proses pembinaan menuju perubahan perilaku yang lebih baik. Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas 2 BWK Bubak berharap dapat meningkatkan ketertiban dan kerapihan di lingkungan hunian. Selain menjadi bentuk pelayanan yang penuh hak dasar warga binaan, pembagian baju dinas baru juga mencerminkan komitmen lapas dalam mewujudkan pembinaan yang humanis, tertib, dan berkelanjutan.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

0: Ya, FM 96,9 MHz. Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 12 dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga hingga pada pukul 12.30.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona. Kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Klaus yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79. Tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Mari kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah beresiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa resikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan.
4: Well, as you heard in the minister's
2: announcement, seperti yang Anda dengar dalam pengumuman menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, João Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
6: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
7: First of all, it was an amazing match. I mean,
8: itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengan yang merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
7: For me, it was just a pleasure sharing the court with him.
6: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linet. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linet pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
9: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
10: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat tim

0: Dari lintasan balap Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pebalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6 disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang agak nampaknya memang akan sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga

dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan, Jakarta. Nia Rabdul, Itulah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapore Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Goh Zhifei, dia juga berbalik. Dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang di depan, kami tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup. Ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah ngalahin seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin, tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya, it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, FM 96,9 MHz. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang hingga pada pukul 17.00 dengan berbagai rangkaian informasi dan juga pendengar tentunya akan ada musik-musik pilihan Anda pendengar yang akan selalu menemani Anda di siang hari ini. Jadi pendengar, sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan ditemani dengan musik-musik pilihan Anda. Stay tune.

Solusi Radio Vereeniging atau SRV merupakan radio pertama yang didirikan oleh anak bangsa Indonesia. Diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegoro 7, SRV didirikan pada 1 April 1933 di Kota Solo. Atas hal tersebut, tanggal 1 April kemudian diperingati sebagai Hari Penyiaran Nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2019 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Di tengah perkembangan teknologi penyiaran, peringatan Harsiarnas tahun 2021 ini dilakukan di tengah upaya pemerintah melakukan vaksinasi mengatasi pandemi virus Corona 19. Hal ini menjadi momentum refleksi atas peran televisi dan radio untuk senantiasa menghadirkan informasi yang benar dan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Penyiaran harus senantiasa menjadi instrumen membangun karakter bangsa, kontrol dan perkat sosial, serta menjaga integritas nasional. Selamat Hari Penyiaran Nasional ke-88 tahun 2021. Penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi.

FM 96,9 MHz, pembangunan gedung KDKMP bahas kendala lahan desa. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya terus mendorong percepatan pembangunan gedung koperasi desa atau kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi desa. Namun sejumlah kendala masih ditemukan dalam pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi terbaru, sebanyak 140 desa telah berhasil membangun gedung KDKMP. Sementara itu 35 desa lainnya belum memulai pembangunan karena berbagai hambatan yang masih harus diselesaikan. Dari jumlah tersebut, 5 desa telah memilih lahan siap dibangun, sedangkan 30 desa masih menghadapi persoalan ketersediaan lahan. Kondisi ini menjadi tantangan utama dalam percepatan pembangunan gedung koperasi di wilayah tersebut. Selain persoalan lahan, rapat Satgas juga mengidentifikasi sejumlah kendala teknis dan administratif, diantaranya pembangunan gedung di atas lahan yang belum berstatus clean and clear, pembangunan pada lokasi yang masih memiliki bangunan lama tanpa mekanisme penghapusan aset, serta keterlambatan proyek akibat proses administrasi yang belum tuntas. Menanggapi berbagai kendala tersebut, Bupati Sumba Barat Daya melalui Sekda meminta seluruh perangkat daerah teknis, camat, kepala desa, lurah, dan tim Satgas untuk meningkatkan koordinasi serta mempercepat penyelesaian masalah di lapangan. Pemerintah daerah menegaskan pentingnya legalitas lahan dan ketertiban administrasi dalam setiap tahapan pembangunan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh gedung KDKMP memiliki kepastian hukum dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat desa.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Polres Sumba Timur terima audiensi mahasiswa soal dugaan kekerasan seksual. Polres Sumba Timur menerima audiensi dari Aliansi Gerakan Mahasiswa Anti Kekerasan terhadap Perempuan terkait dugaan kasus kekerasan seksual yang melibatkan salah satu mahasiswi pada salah satu kampus di Kota Waingapu pada Jumat 29 Mei 2026. Kegiatan audiensi berlangsung di Gedung Multimedia Sanika Satyawada Polres Sumba Timur, dihadiri oleh perwakilan Aliansi Gerakan Mahasiswa Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang terdiri dari unsur GMKI Cabang Waingapu, GMNI Cabang Sumba Timur, serta PMKRI yang diterima langsung oleh Wakapolres Sumba Timur Kompol Angga Maulana. Pertemuan tersebut membahas perkembangan penanganan dugaan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, termasuk langkah-langkah hukum yang telah dilakukan oleh penyidik. Selain itu turut dibahas mekanisme pendampingan terhadap korban serta upaya perlindungan hukum agar proses penanganan perkara dapat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Aliansi mahasiswa juga menyampaikan aspirasi agar penanganan kasus dilakukan secara transparan, profesional, serta memberikan rasa keadilan bagi korban. Menanggapi hal tersebut, Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Harimbawa melalui Wakapolres Kompol Angga Maulana menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen penuh dalam menangani setiap laporan kekerasan seksual secara serius dan berkeadilan. Kompol Angga Maulana juga menambahkan bahwa kepolisian terus memperkuat peran unit PPA dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak, termasuk peningkatan koordinasi dengan pihak kampus dan organisasi masyarakat. Wakapolres Sumba Timur menegaskan akan terus menindaklanjuti setiap perkembangan kasus sesuai prosedur hukum yang berlaku, serta mengedepankan prinsip keadilan bagi semua pihak. Audiensi ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara mahasiswa dan kepolisian dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pendidikan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Kota Waikabuba, Kabupaten Sumba Barat, inilah aneka berita daerah Republik Radio Indonesia Sumba edisi Sabtu 30 Mei 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. 53 sekolah di Sumba Timur mendapat program revitalisasi. Sanitasi dan budaya bersih jadi kunci kesehatan masyarakat. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Naomi Deta. Lima puluh tiga sekolah di Sumba Timur mendapatkan program revitalisasi. Berikut laporan Yunia Boling.
2: Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur, Immanuel Takanjanji, menyampaikan sebanyak 53 sekolah di Sumba Timur mendapat program revitalisasi dari pemerintah pusat. Sebelumnya, pemerintah daerah mengusulkan 101 sekolah yang mengalami kerusakan berat melalui aplikasi Revit.
3: Jadi memang sebelumnya kami mengusulkan lewat aplikasi Revit itu ada 101 satuan pendidikan. Yang memang 101 satuan pendidikan ini dari sisi teknis, itu kondisi bangunannya mengalami rusak berat dan memang harus membutuhkan penanganan yang cepat. Jadi terkait dengan tanggapan kami, walaupun 101 kami usulkan ke sana, namun sampai dengan saat ini sudah 53 sekolah yang kita dapat jawaban yang pasti akan mendapatkan program revitalisasi dari program pusat.
2: Pemerintah daerah berharap masih ada tambahan bantuan untuk 48 sekolah lainnya yang juga mengalami rusak berat. Pemkab Sumba Timur mengaku bersyukur karena jumlah sekolah penerima bantuan tahun ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pola hidup bersih saat ini bukan lagi sekedar pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan penting untuk menjaga kualitas hidup masyarakat. Kesadaran terhadap kebersihan lingkungan dan sanitasi dinilai memiliki hubungan erat dengan kesehatan, kenyamanan hingga kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Christina Harmingragu, SKM, MKes, dosen jurusan kesehatan lingkungan Poltekkes Kupang, dalam program obrolan Kita Indonesia Pro 4 RRI Kupang pada Jumat 29 Mei 2026. Dalam perbincangan tersebut, Christina menyoroti masih rendahnya penyerapan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ia nyebut berdasarkan data yang pernah dipublikasikan sejumlah media dan laporan kesehatan daerah, capaian perilaku hidup bersih dan sehat di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih berada di kisaran 39,1%. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan masih banyak indikator perilaku hidup bersih dan sehat yang belum tercapai secara maksimal. Beberapa di antaranya meliputi menjaga kebersihan lingkungan, personal hygiene atau kebersihan diri, kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun, konsumsi makanan sehat, hingga ketersediaan sanitasi yang layak. Christina menjelaskan, sanitasi yang layak sendiri terbagi dalam 4 faktor utama, yaitu ketersediaan air bersih yang cukup, baik secara kualitas maupun kuantitas, kepemilikan jamban yang bersih dan layak, pengelolaan sampah yang baik, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Ia menambahkan, persoalan sanitasi tidak hanya berkaitan dengan fasilitas, tetapi juga kesadaran dan kebiasaan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat untuk membangun budaya hidup bersih yang berkelanjutan. Menurut Christina, kebiasaan kecil seperti membuang sampah di tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan rumah, hingga membiasakan mencuci tangan menggunakan sabun dapat menjadi langkah sederhana, namun berdampak besar bagi kesehatan masyarakat. Di akhir perbincangan, ia menegaskan bahwa kesehatan lingkungan dan kesehatan tubuh merupakan dua hal yang saling berkaitan erat. Lingkungan yang bersih dan sehat dinilai menjadi salah satu kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang sehat, nyaman, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sumba. Aneka Berita Daerah ini dapat didengarkan melalui www.rri.co.id atau RRI Play Go di Google Play Store. Kita menuju ke berita selanjutnya. Sebanyak 470 mahasiswa Universitas Persatuan Guru 1945 mengikuti pembekalan mahasiswa kuliah kerja nyata periode Juni hingga Juli 2026 berlangsung Jumat 29 Mei 2026 di Aula Altari, Kantor Gubernur NTT. Pembekalan KKN mengambil tema membangun mahasiswa KKN yang adaptif, inovatif, dan berdampak bagi mahasiswa, serta pada kegiatan tersebut juga dilanjutkan dengan pelantikan Ibunda Guru PGRI dan talkshow dengan tema Pendidikan Perempuan dalam Era Digital. Dalam sambutannya, Rektor UPG 1945, Uli Jonathan Riwukaho, di tengah berbagai tantangan pendidikan tinggi saat ini. UPG 1945 terus bergerak dan berbenah membangun kampus yang unggul, adaptif, dan berdampak bagi masyarakat. UPG 1945 terus memperkuat kualitas SDM, tata kelola kampus, pengembangan SDM, kualitas penelitian, dan pengabdian terhadap Tridharma Pendidikan.

Rektor UPG 1945 Uli Jonathan Riwukaho berhadapan kepada 470 mahasiswa UPG 1945 yang akan melakukan KKN untuk hadir di masyarakat menjadi agen perubahan, agen pemberdayaan, dan agen kemanusiaan. Melihat langsung persoalan di masyarakat yang dibutuhkan kepedulian nyata dari para mahasiswa UPG 45. Ilmu yang didapat di ruang kuliah harus dapat dipraktikkan di lapangan dan di tengah masyarakat. Baik pendengar, sebelum akhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. 53 sekolah Sumba Timur mendapatkan program revitalisasi. Sanitasi dan budaya bersih jadi kunci kesehatan masyarakat. Sekian aneka berita daerah siang ini, wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Naomi mengucapkan terima kasih.

Ya, FM 96,9 MHz. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang. Dan pendengar, baru saja tadi kita mengikuti Anika Berita Daerah Siang di RRI SP Sumba. Dan pendengar, sekarang kita kembali lokal dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik. Pendengar, jangan duga, tentunya akan ada musik-musik pilihan Anda. Stay tune.

akan ditindak tegas siapapun. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba, pengaturan lalu lintas pagi, pelayanan prima Polres Sumba Timur dalam upaya menjaga keamanan dan kelancaran arus kendaraan pada jam sibuk pagi hari. Satuan lalu lintas Polres Sumba Timur melaksanakan kegiatan peraturan lalu lintas di sejumlah titik strategis di seputaran Kota Waingapu pada Jumat 29 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang melalui aktivitas pada pagi hari, khususnya para pelajar, pegawai, pengguna jalan lainnya yang melintas di kawasan padat kendaraan. Pengaturan lalu lintas dimulai sejak pukul 7 hingga pukul 8 dengan sasaran utama kawasan sekolah dan persimpangan jalan utama yang ramai dilalui kendaraan maupun aktivitas masyarakat. Personel Satlantas Polres Sumba Timur ditempatkan di sejumlah titik guna membantu kelancaran arus kendaraan beserta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pengguna jalan. Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Harimbawa mengatakan bahwa kegiatan peraturan pagi merupakan agenda rutin yang dilakukan jajaran Satlantas sebagai bentuk pelayanan nyata Polri kepada masyarakat. Menurut Kapolres, kehadiran personel Polri di lapangan diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus memastikan aktivitas masyarakat berjalan tertib dan lancar. Kapolres juga menghimbau masyarakat agar selalu mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan saat berkendaraan, serta mengutamakan keselamatan di jalan guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

FM 96,9 MHz. Rilis stasiun produksi Sumba. Suasana haru mewarnai perpisahan Dandim 1601 Sumba Timur. Sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian dan kerjasama yang telah terjalin selama ini, pemerintah Kabupaten Sumba Timur menggelar acara perpisahan bagi Komandan Kodim 1601 Sumba Timur Letkol Infantri Dodi Novianto SSE yang akan melanjutkan tugas sebagai Wasintel Kodam 9 Udayana. Kegiatan berlangsung di rumah jabatan Bupati Sumba Timur, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu pada Jumat 29 Mei 2026. Acara perpisahan tersebut dihadiri oleh Bupati Sumba Timur, Wakil Bupati Sumba Timur, Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Kasdim 1601 Sumba Timur beserta para perwira staf Wakapolres Sumba Timur, Wadan Yonif 876, Palatana, Kepala Kantor Kementerian Agama Waingapu, Wakil Ketua TPPKK Kabupaten Sumba Timur, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 12 Kodim 1601 beserta pengurus para asisten Ketua Dharma Wanita dan Pos Auri Kepala Lapas Kelas 2 Waingapu, pimpinan BUMN, BUMD, pimpinan instansi vertikal serta camat kota Waingapu. Dalam sambutannya dan pesan perpisahannya, Letkol Infantri Dobi Novianto menyampaikan permohonan diri setelah kurang lebih dari 10 bulan mengemban tugas sebagai Dandim 1601 Sumba Timur. Selama masa pengabdiannya, berbagai program telah dilaksanakan. Salah satunya perekrutan 61 putra asli Sumba Timur menjadi prajurit berkuda kavaleri. Menurutnya kesan yang paling mendalam selama bertugas di Kabupaten Sumba Timur adalah terjalinnya hubungan kekeluargaan yang sangat baik antara TNI, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat. Berbagai tugas di lapangan dapat berjalan dengan lancar dan optimal. Di akhir sambutannya, Letkol Infantri Dobi Novianto memohon doa restu untuk melaksanakan tugas baru sebagai Wasintel Kodam 9 Udayana di Denpasar. Dengan penuh haru, ia juga menyampaikan sebuah pantun yang mendapat sambutan hangat dari para tamu undangan. Dari Waingapu terbang ke Bali, singgah sebentar beli roti, karena Sumba Timur selalu di hati. Sementara itu, Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali STMT menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas dedikasi serta pengabdian Letkol Infantri Dobi Novianto selama memimpin Kodim 1601 Sumba Timur. Menurut Bupati, selama masa tugasnya, berbagai program strategis berhasil dilaksanakan, termasuk dukungan terhadap ketahanan pangan dan pengawalan berbagai program pembangunan daerah. Ia juga mengapresiasi kontribusi TNI dalam membantu pemerintah daerah menjaga stabilitas wilayah serta mendukung peningkatan sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bentuk penghargaan dan kenang-kenangan, acara dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata kepada Dandim 1601 Sumba Timur beserta istri oleh Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur beserta jajaran. Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama yang berlangsung penuh keakraban dan suasana kekeluargaan.

0: Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.
1: Sekali lagi terima kasih kalian sudah datang ke sini untuk nyanyi bareng Silahkan Siapa di Jazzy Night.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, banyak teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak.
14: Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih bisa ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
19: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Maka kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang berat.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang hingga pada pukul 17.00. Dan pendengar, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik, dan juga pendengar juga bisa musik juga dari YouTube. Dan saat ini pendengar, kita akan mengikuti beberapa dialog tentang Susi Kofi Ikon Nongkrong Hits Anak Muda Sumba Barat.
1: FM 96,9 MHz. Selamat siang pendengar. Ada bersama saya hari ini dalam Beranda Asta Cita, Cantika Anjali pastinya hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini di edisi hari Sabtu ya, 2 Mei 2026, kita akan membahas tentang tema menarik tentang Sisu, tempat nongkrong hits di YK Bubak. Dan kita sudah kedatangan narasumber kita pada siang hari ini yang sudah hadir di studio RRI Sumba. Ada Kak Fajar Sumbawanto. Selamat siang Kak Fajar.
2: Selamat siang Kak Tika.
1: Oke, apa kabarnya nih Kak?
2: Alhamdulillah, puji Tuhan baik.
1: Oke, terima kasih sudah hadir di RRI Sumba. Kita akan membahas tentang kafe Kak Fajar nih, yang nama Sisu, yang akhir-akhir ini sangat hit sekali ya pendengar di YK Bubak, Kabupaten Sumba Barat. Kak Fajar, sebelum kita memulai, mungkin Kak Fajar boleh cerita, Kak Fajar kemarin sekolahnya di mana ini, atau mengambil latar belakangnya Kak Fajar sendiri, silakan Kak.
2: Oke, untuk latar belakang ya, secara pendidikan formal, saya itu SMA Negeri
1: YK Bubak ya?
2: YK Bubak, yeah. SMA Negeri 1 YK Bubak. Tapi sempat pindah ke Madrasah Aliyah. Terus terakhir pindah ke SMA Karanu.
1: Oke, okay. Gitu.
2: Terus 2016 saya kuliah di Universitas Ahmad Dahlan, jurusan Hukum, lulus tahun 2020, yeah. Kemudian di 2022, ini Kak, lanjut di Gajah Mada, lulus 2024. Terus kurang lebih gitu sih.
1: Okay.
2: Terus 2024 kerja sampai sekarang.
1: Sampai saat ini ya. Nah, Kak Fajar, saat ini kan kita akan berbicara Sisu, tepatnya di Hari Pendidikan ya Nasional, tanggal 2 Mei tepatnya. Betul, tapi pendidikan bukan hanya tentang guru ya pendengar, tentang segala hal itu adalah sebuah pendidikan. Dan hari ini kita akan membahas tentang kafe Sisu yang tidak hanya hadir di YK Bubak sebagai kafe, tapi memang menurut Kak Fajar adalah sebuah kafe yang ingin menginformasikan tentang kopi kepada masyarakat, lebih besarnya seperti itu. Kak Fajar, sebenarnya arti dari Sisu itu sendiri apa sih Kak?
2: Wow.
1: Iya.
2: Sisu.
1: Sisu, arti nama kafe itu.
2: Iya. Sisu kurang lebih itu mitologi sebenarnya, mitologi Finlandia, yang dulu pada masa invasi Nazi Jerman ke Finlandia, hiduplah seorang patriot yang bernama Sisu.
1: Oke.
2: Oke. Patriot itu memanuver segala serangan tentara Jerman dengan cara survival.
1: Yeah.
2: Kemudian itu konteks pertama. Yang konteks kedua, Sisu dari disiplin ilmu psikologi itu artinya konsep menenangkan diri, konsep untuk berproses tapi dengan tenang.
1: Oke.
2: Nah, hal ini relate dengan tempat yang di Jogja, Sisu yang di Jogja. Jadi Sisu ada dua tempat Kak.
1: Oh, oke. Okay.
2: Yang pertama di Jogja, yang kedua di Sumba. Nah, suaranya senyap di tengah kota tapi tetap tenang. Alhasil ada kesamaan tuh antara Sisu dalam disiplin ilmu psikologi dengan Sisu di kafe saya yang di Jogja.
1: Oke. Okay. Nah,
2: gitu kurang lebih latar belakangnya. Secara frasa pun Sisu cukup gampang dikenal gitu Kak. Jadi Sisu ya kurang lebih gampang diucapkan lah.
1: Iya, gitu, mudah lebih, di kan. Dan agak unik ya Sisu.
2: Tapi kebanyakan orang panggil Susi.
1: Ini bercanda atau?
2: Bercanda.
1: Bercanda. Baik, ternyata Sisu ada dua ya. Yang pertama di Jogja.
2: Betul.
1: Dan yang kedua di sini di Jogja sudah berapa lama Kak Fajar?
2: Di Jogja kita buka dari 2025. Bulan Maret sampai saat ini.
1: Oke, okay. Kalau yang di Waikabubak sekarang di mana dan sebenarnya kenapa sih Kak Fajar, apa yang melatar belakangi Kak Fajar menghadirkan Kafe Sisu di Kabupaten Sumba Barat kita saat ini di Kota Waikabubak?
2: Ya. Sederhana mungkin template alasannya ingin berusaha, ya. Ya, kemudian ada hal lain kalau di sini tuh belum ada store kopi, toko kopi yang betul-betul jual kopi dalam hal produk, kemasan, tools, terus seduhan yang yang template, misalkan kita menyediakan filter, espresso bag, juga dibilang coffee shop, tapi hanya ya display kopi, kita cuman buka tempat yang bisa kita seduh kopi-kopi kita yang ada di display yang kita jual gitu, dalam bentuk kemasan gitu. Lalu ke depan Sisu akan menghadirkan beberapa alat-alat seduh, tools-tools dari mesin giling, dari ya alat-alat dripper segala macam akan kami display untuk dijual gitu.
1: Oke. Konsep Kafe Sisu sendiri ini bagaimana sih Kak Fajar untuk membangunnya di Sumba Barat seperti apa? Apakah memang untuk tempat nongkrong pada awalnya atau seperti apa sih awalnya rencana dari Kak Fajar itu sendiri?
2: Iya. Ini menarik Kak. Awalnya ya sebagai orang yang membuka usaha ya, ketika ya wajar ya kita mengkomper tempat untuk kita sewa dan segala macamnya. Jadi ada dua tempat waktu itu. Ada di, masih di seputaran kilometer 2. Ada di depan kantor kejaksaan, dan ada yang di samping Hotel Mona Lisa. Mungkin setelah perbandingan dari kondisi keuangan sampai dengan konsep, ternyata lebih masuk akal kalau di samping Hotel Mona Lisa yang sekarang. Nah akhirnya di situ kita kontrak, dan secara space tempat yang sekarang sesuai kebubak memungkinkan untuk sitting area berjumlah 20-an, 30-an. Makanya untuk konsep outdoor dan indoor sangat masuk akal. Tapi ke depan kita akan perbaiki interior, menambah jumlah sitting area. Ya ke depan gitu sih.
1: Oke, baik. Nah Kak Fajar, ini kan Cafe Sisu hanya menyediakan kopi saja.
2: Betul.
1: Tidak dengan minuman lain. Kenapa sih Kak Fajar hanya menyediakan kopi? Apakah memang Kak Fajar ahli kopi ini? Atau seperti apa nih Kak? Silakan Kak.
2: Iya. Karena secara pribadi, present, bisnis itu kan present karakter kita. Walaupun nanti akan melihat pasar ya.
1: Iya.
2: Alhasil kita harus mengelaborasi keinginan pasar dengan keinginan pribadi.
1: Iya, betul.
2: Sebagai orang yang mendevelop gitu. Karena kebetulan di Jogja saya cukup belajar dan masih harus belajar juga tentang kopi. Jadi yang sebaiknya saya kuasai gitu.
1: Oke.
2: Dan yang saya mampu sampaikan ke teman-teman.
1: Oke.
2: Di teman-teman gitu.
1: Oke, berarti memang karena itu ya, memang Kak Fajar memang ahlinya kopi. Dengar-dengar kemarin Kak Fajar sempat saya ke Sisu ya pendengar, terus Kak Fajar bilang rencananya ini konsepnya slow bar.
2: Iya,
1: betul sekali. Itu tuh, boleh dijelaskan Kak Fajar itu slow bar seperti apa dan kenapa sebenarnya konsepnya seperti itu Kak?
2: Oke, slow bar ya, bar itu...
1: Menjelaskan kopi seperti itu kan?
2: Slow bar itu kayak gimana ya Katika ya? Bar... yang menyediakan kopi tapi dengan flow yang slow gitu.
1: Oke.
2: Nah, ibaratnya kita intens untuk yang bagaimana namanya proses pembuatan dan proses interaksi dengan customer gitu. Yang kami akan sampaikan kurang lebih itu tentang slow bar. Nah, pada faktanya di sini tuh agak cenderung berbeda ternyata. Banyak customer yang memang excited untuk memesan, untuk datang dengan flow yang hektik dan kami juga kewalahan sebenarnya. Jadi secara rencana itu slow bar, tapi sekarang malah jadi fast bar ketika ini yang coba kita improve nanti ke depan. Nah kalau kita mau slow fast bar, kondisi barnya bukan seperti itu harusnya.
1: Okay, beda lagi ya,
2: beda
1: Kak?
2: Beda lagi, Kakak. Oh. Jadi nanti kita akan perbaiki barnya untuk menjadi fast bar.
1: Okay. Nah, pendengar yang mau melihat keadaan Sisu boleh cek di Instagram ya, Kak.
2: Betul.
1: Apa namanya, Kak?
2: Sisu Coffee Specialty.
1: Sisu Coffee Specialty.
2: Di Google Maps, Sisu Coffee Specialty juga.
1: Okay. Itu sudah lengkap ya. Bisa lihat suasananya seperti apa dan letaknya di kilometer 2 di samping Hotel Mona Lisa. Kak, produk apa saja nih yang dijual di Sisu yang paling best seller, yang paling banyak dipesan saat ini? Apa saja sih, Kak?
2: Sebenarnya espresso base, Kak Tika. Espresso base itu ya kopi susu flavor. Kalau kopi susu flavor kita ada 3, ada 4 sorry. Ada butterscotch, coconut, aren sama secret. Yang menjadi best seller sekarang atau yang lagi ramai itu si Secret.
1: Okay.
2: Secret. Dan Secret itu stoknya apa ya, bahan bakunya susah didapat. Yang kemudian untuk menghadirkan menu itu musiman jatuhnya sekarang. Tapi ke depan mungkin di bulan Mei kita bakal menimbun stok ya, kurang lebih. Jadi nanti bakal ready terus, kurang lebih gitu.
1: Kak Fajar, ini saya penasaran. Sebenarnya cara membuat kopi itu, apakah memang harus ahlinya dari barista ketika membuat kafe, atau seperti biasa kayak kopi dicampur gula, nanti dicampur susu, atau ada feelnya sendiri nih sebagai barista yang sudah berpengalaman ya? Kak Fajar sudah punya 2 kafe Sisu. Menurut Kak Fajar seperti apa?
2: Oh ya, di sini untuk di Kabubak Sisu itu kami ada 2 orang. Saya dan Aslim, itu saudara saya. Nah, macam operasional dan produk itu urusan saya. Urusan Aslim itu bagian media, urusan keuangan, nah itu. Nah, terus untuk yang ke pertanyaan selanjutnya, ketika terkait apakah harus ahlinya, sebenarnya tidak juga. Yang penting kemampuan untuk mentransformasi keilmuan ataupun cara menggunakan alat. Lagian di Sisu sekarang pun kita simple, cuman menggunakan 1 grinder dan 1 mesin espresso. Nah, cuman ada beberapa mazhab atau beberapa ini ya, apa namanya, kiblat, template dengan model seduhan. Jadi kalau menurut standar SCA itu kami menggunakan rasio-rasio untuk mengukur itu. Ada perbandingan yang secara template matematis gitu. Jadi ketika teman-teman pun kita akan sampaikan harus mengikuti template, ya pasti akan berjalan sesuai template. Dan hasil produknya sama saja,
1: sama
2: gitu,
1: saja.
2: Walaupun beda orang gitu, ketika
1: Berarti memang kalau membuat kopi itu ada misalnya gula berapa persen, kopi berapa persen, atau dari produknya Sisu itu susunya mungkin berbeda deh dengan kafe-kafe yang lain. Sebenarnya apa sih yang apa?
2: Susu, kami percaya unsur yang paling kuat itu adalah susu. Di luar kopi dan di luar flavor ya. Kalau untuk gula, hampir semua komposisi itu ada kandungan gula. Cuman secara betul-betul menggunakan gula cair ataupun gula bubuk, kami nggak menggunakan itu. Jadi kami mendevelop yang namanya susu, atau yang kami bilang sebagai magic milk.
1: Itu
2: ketika.
1: Baik, menarik ya. Nah, Kak Fajar sendiri dalam strateginya Kak Fajar di Cafe Sisu untuk menarik para anak muda dan wisatawan untuk pergi ke Sisu itu seperti apa, Kak? Apakah kita pergi sana kita langsung bisa melihat nih Kak Fajar membuat kopi, atau bagaimana sih apa yang dihadirkan di Sisu sehingga bisa menarik kami ke sana ini, Kak? Silakan, strategi apa selama ini dari awal?
2: Dari puluhan strategi ya?
1: Iya.
2: Ratusan strategi.
1: Sudah puluhan ya?
2: Sudah banyak, Kak, sebenarnya. Baru satu yang tereksekusi sebenarnya. Itu kami sekaligus menyambut grand opening atau membuka. Jadi di tanggal 23 Maret, 24 Maret, sorry, itu kami soft opening. Jadi ada yang namanya product testing. Produk testing dan soft opening ini kami hadirkan untuk setiap customer yang kami undang. Itu terlibat untuk menilai si menu-menu ini. Jadi waktu itu kita cuma kasih 5 menu ketika. Ada yang namanya magic, filter. Filter itu ada banyak macam, ada 3. Waktu itu Ranca Bali, Flores, sama Liberica. Saya cukup lama dengan Liberica sih sebenarnya. Makanya saya harus hadirkan Liberica di sini. Kemudian ada long black atau yang kita bilang dulunya americano. Hmm. Terus ada apa lagi ya? Ada secret dan ada dirty. Hmm. Nah, 5 produk itu kita kasih ke partisipan atau undangan yang akan menilai melalui Gform waktu itu.
1: Oke. Okay.
2: Secara balance-nya kayak gimana, secara keseimbangan body dari minuman itu seperti apa, asamnya, pahitnya. Nah, kita sediakan itu dan kemudian soft opening kemarin kita coba sekaligus selama 1 bulan.
1: Okay.
2: Artinya trial opening nih. Ternyata banyak pelajaran ketika yang kami catat mengenai jam buka tutup, terus terkait kesediaan bahan baku, konsistensi beans atau biji kopi kita, terus kemudian terkait hospitality kita. Nah, ternyata setelah kami sudah merangkum semua, kami sudah harus berbenah dong.
1: Iya, gitu. Betul.
2: Jadi kita grand opening kemarin sekaligus kalau cuman grand opening tok akan krik begitu.
1: Iya.
2: Kalian siapa begitu?
1: Iya, dan belum semua tahu ya kalau belum baru soft opening.
2: Kami coba menggandeng.
1: Iya.
2: Artinya ketika kami pun akan diajak, kami akan maju untuk digandeng gitu. Jadi kami coba menggandeng beberapa teman-teman kreatif yang secara penjualan harus show up nih di Sumba Barat. Nah, kami coba menghadirkan La Popo Apparel, kami mencoba hadirkan Picik Crafting, kami coba menghadirkan Queen Aksesoris, menghadirkan SMK Proskuneo. Nah itu ternyata ada banyak yang harus hadir sebenarnya, tapi memang terkendala dengan space area ketika itu. Jadi kedepannya kami akan mau buat lagi banyak sebenarnya ketika
1: semoga akan ada lagi karena memang seru sih ya. Saya lihat di media ya banyak sekali yang hadir di acara itu dan mereka membuat story itu kan salah satu promosi juga ya, salah satu trik promosi dari Sisu yang saya rasa memang itu harus dilakukan untuk zaman-zaman sekarang karena lebih banyak ke media promosinya. Dan Kak Fajar ini di Facebook, YouTube ya, banyak yang komen, ada dari @frederickmat 66, tempat ngopi andalan Cafe Sisu the best. Ada juga dari @imakulatangongo, terbaik Kak, love putih.
2: Love putih.
1: Ada juga dari @aslimlim9308, terbaik api menyala. Oh, terima kasih.
2: Apinya
1: senyaman.
2: Berapa kali? Api dua kali?
1: Satu.
2: Api.
1: Terima kasih yang sudah menonton dan semoga kalian terhibur dan mendapatkan informasi dari apa yang kita bicarakan saat ini. Nah, Kak Fajar, banyak sekali yang penasaran dengan sebenarnya kalau kita berbicara tentang kopi. Kak Fajar kan ahli ya. Kalau
2: tidak
1: saat
2: juga,
1: ini
2: iya
1: sudah
2: juga
1: belajar
2: bisa.
1: Sebenarnya jenis-jenis kopi itu ada apa saja sih Kak, yang kita sebagai orang Sumba yang cuma tahu Kopi Sumba campur gula sudah paling enak kita rasa. Apa-apa saja sih Kak, dan sebenarnya ada tidak kopi yang bisa membuat satu penyakit sembuh mungkin, atau moodnya kita kita yang sering bad mood tuh minum apa sih Kak yang paling cocok? Kakak jelaskan dulu jenis-jenis kopi apa saja, mungkin Arabica dan apa itu apa, silakan.
2: Untuk jenis kopi sebenarnya itu ada ratusan. Ada ratusan yang memang disepakati oleh peneliti ya. Tapi umumnya di Indonesia kita hanya menemukan 4 jenis. Ada yang namanya Robusta dengan ketinggian under 1000. Ada yang namanya Liberica di 1000 sampai 1200. Meter di atas permukaan laut ya Kak. MDPL. Terus 1200 sampai 2000 itu ada apa? Arabica.
1: Nah,
2: Liberica dan Excelsa ini hampir mempunyai kesamaan. Nah, dari 4 jenis kopi itu apa ya, 4 jenis kopi ini mempunyai tekstur kafein yang berbeda, kemudian dari bodinya pun berbeda, dari taste-nya pun berbeda ketika nah, tinggal bagaimana kita mau dipergunakan untuk apa. Jadi sangat tidak bagus ketika kalau kita bilang harus memilih robusta, kan gitu ya orang-orang sekarang. Saya nggak mau minum apa-apa kalau
1: bukan
2: Arabica begitu. Jadi robusta itu bisa ditempatkan di tempat yang tepat begitu. Dia bakal bisa eksis. Begitupun Liberica, begitupun Arabica. Jadi kopi ini tidak pernah salah. Kopi ini tidak pernah salah ketika. Jadi tergantung kita mau pakai untuk kebutuhan apa gitu. Jadi disitulah keilmuan dan kemampuan tuh bermain. Kalau misalkan kita buat kopi susu katakanlah, terus kita pakai robusta dan kemudian kopi susu tidak enak, kita salahkan robusta itu kan salah berarti.
1: Ya toh? Okay.
2: Mungkin robusta bisa enak dibuat tubruk. Nah gitu. Jadi kurang lebih gitu. Nanti masuk di kita breakdown lagi ada yang namanya varietas-varietas begitu.
1: Oke. Okay.
2: Begitu.
1: Berarti memang tergantung cara meracik dan selera masing-masing
2: betul,
1: juga ya kan.
2: Betul, betul.
1: Dan seperti Kak Fajar bilang kopi tidak pernah salah. Asik kata-kata hari ini nih.
2: Bisa masuk.
1: Dari Fajar Sisu, kopi tidak pernah salah. Tolong dipotong ya Kak Deo ya nanti ya sebagai beskat. Oke. Okay. Nah, kalau Kak Fajar sendiri lebih suka kopi dengan karakter fruity, nutty atau coklat? Coklat atau kenapa? Alasannya apa? Kakak pilih yang mana?
2: Ya. Kalau saya secara pribadi ya ketika ya, saya tuh cuman melihat kopi dengan tiga rasa. Asam, pahit, manis
1: okay.
2: Begitu.
1: Oke, okay, oke. Okay.
2: Jadi secara tebak-tebakan yang akan muncul oh manis cenderung fruity, asam cenderung fruity.
1: Yeah.
2: Fruity lemon kah fruity ini. Jadi itu hanya masalah persepsi yang dikembangkan dengan teori. Kalau okay. Saya kebetulan mazhab kopi klasik. Saya bukan kopi modern. Kopi modern nanti kita masuk deh yang namanya fruity dan floral segala macam. Nah cuman saya hanya tahu kopi itu ada tiga rasa.
1: Oke. Okay.
2: Di luar itu hanya persepsi orang-orang. Mouthfeel oh ya apa ya namanya
1: mouthfeel.
2: Nah nanti baru ada yang namanya sensory. Sensori lidah kita di bagian depan, tengah dan belakang itu andil dalam merasakan tiga komposisi rasa itu. Nah ada misalkan kalau ketika di lidah bagian depan dapat pahit, sedangkan saya di lidah bagian depan dapat asam, itu kan sensori kita.
1: Oh beda-beda nah, ya kak.
2: Makanya ada yang namanya cupping, cupping sensori untuk mencicip atau merasakan si kopi ini. Nanti kita masuk di dalam proses assessment.
1: Okay.
2: Dari cupping itu kita sepakat tidak si kopi yang si kopi A punya rasa asam Jawa atau semangka atau seperti apa. Nanti kita sepakati di situ. Kalau memang di dalam proses assessment itu kita enggak menemukan rasa berarti tidak bisa dikatakan fruity atau dikatakan citrus lemon dan segala macamnya. Nah, semuanya ada tahapan. Jadi sehingga kita sampaikan atau kita seduh di customer pun kita sudah mengetahui karena sebelum kita serving ke sudah. Orang lain kita harus cupping dulu kopi kita nih.
1: Oh, okay.
2: Idealnya begitu ketika
1: oh,
2: jadi
1: okay.
2: Tidak main tebak-tebakan begitu.
1: Tidak asal mencampur ya Kak kalau membuat
2: betul.
1: Sebuah apa ya resep seperti
2: ya,
1: itu.
2: Ya, makanya di Sisu itu kami kenapa berani sampaikan itu specialty coffee? Karena bagi saya dan saudara saya Aslim
1: ya
2: kita tuh harus mengetahui proses dari hulu, begitu.
1: Oke, okay, oke. Okay.
2: Jadi dari kopi ini hijau sampai kopi ini diseduh, kita pastikan konsistensi. Jadi ketika prosesnya natural, kita seduh dengan treatment yang khusus.
1: Oke.
2: Okay. Ketika prosesnya full wash atau prosesnya wine, kita masing-masing cara seduhannya. Cara serve ke customer pun, ada penyampaiannya. Idealnya begitu slow bar.
1: Oke. Okay, iya, slow bar seperti itu.
2: Boro-boro kita mau sampaikan ya customer cuman datang bayar keluar
1: iya,
2: turun ke bawah. Jadi
1: betul.
2: Kami sangat senang sekali teman-teman ini promosi ya.
1: Iya.
2: Kami sangat senang sekali barista-barista kami itu ada yang namanya Kak Ima, Kak Idi,
1: iya,
2: Kak Rosalia, Kak Tasya. Itu senang sekali ketika ditanya-tanya. Karena mereka bilang, "Kakak, kita juga ini banyak tahu tapi kenapa banyak customer yang ini ya hanya mau pesan mereka juga mau di say hello di
1: oke okay. Iya ditanya-tanya oke okay, itu ya kalau ke Sisu bertanyalah.
2: Betul, bertanyalah
1: mereka tidak akan pernah bosan untuk menjawab
2: betul
1: oke okay. Kalau ini kan Kak Fajar awalnya dengan Kak Aslim ya sekarang sudah ada pekerja-pekerja itu Kak Fajar mengajarkan mereka langsung paham tentang kopi itu seperti apa Kak atau memang mereka sudah ahlinya membuat kopi.
2: Kebetulan kalau tipikalnya kami itu kami mau betul-betul yang tanpa mengetahui apapun.
1: Oh oke, okay. Baru diajarkan.
2: Ibaratnya kita datang dengan
1: kosong ya,
2: kosong, gelas kosong,
1: wadah kosong
2: gitu. Jadi
1: gelas kosong.
2: Masuknya pun kita tahu tidak harus kita harus kasih masuk air, misalkan kapasitas 250 mili, jangan langsung 250 mili airnya. Jadi kasih masuk aja dulu 50, terus 50. Nah, jadi memang idealnya begitu.
1: Oke.
2: Okay. Saya pun membentuk Sisu ataupun teman-teman Sisu yang di Jogja memang dari nol ketika. Nah, jadi karena memang saya dibentuk seperti itu, teman-teman okay. dibentuk harus juga dibentuk seperti itu, mm-hmm. kurang lebih gitu ketika.
1: Oke, okay, baik. Semakin menarik ya kita berbicara tentang kopi, ternyata untuk resepnya saja itu ditentukan dengan lidahnya kita. Kalau dari depan saya manis terus ke Fajar pahit, nah itu beda lagi nanti, beda lagi. Komponennya yeah. seperti apa yang disampaikan oleh kepada para pencinta kopi seperti itu. Kalau bahan-bahannya nih Kak, apakah mm-hmm. memang tersedia di Sumba atau di stok dari luar Sumba nih Kak sampai saat ini? Karena agak susah ya ketika habis dan harus menunggu pengiriman ke Sumba, kan agak lama nih Kak. Tuh. Bagaimana
2: strateginya Kak? Kalau untuk stok sekarang itu kami cuma mengambil satu bahan baku yang di Sumba.
1: Hmm. Apa Kak?
2: Itu creamer, Max Cream. Hmm. Dengan perbandingan harga yang mungkin beda
1: cukup
2: jauh
1: ketika okay.
2: ya. Jadi misalkan saya mengambil creamer B di Jawa itu 100 bisa dapat 1 kilo.
1: Yeah.
2: Di Sumba itu 500 gram 60 gitu. Jadi ada perbandingan yang kurang apple to apple gitu. Nah, ke depan kami akan mengambil semua dari luar.
1: Oh, oke. Okay. Gitu, baik. Kalau tantangannya Kak Fajar sebagai owner Sisu dalam membangun kafe Sisu di Sumba itu apa sih Kak yang Kak hadapi iya. selama berjalan? Sudah berapa bulan ya, Kak?
2: Satu bulan.
1: Sudah satu bulan pas ya. Tapi sudah sangat banyak yang kesana. Dan tantangan yang Kakak rasakan selama ini apa sih Kak? Dari kafenya atau dari orang-orangnya atau dari Kakak sendiri sebagai owner Sisu? Ya.
2: Tentunya semua yang kita rasakan sebagai tantangan itu sebenarnya karena keteledoran kita ketika
1: okay.
2: dari internal kami, dari teman-teman yang surfing, dari kami juga yang mendevelop. Itu sebenarnya kesalahan kami sampai mungkin menjadi kesalahan customer begitu yeah. ataupun yang paling sekarang yang paling saya kejar itu atau yang kami konsen yang namanya customer behavior.
1: Mm-hmm.
2: Jadi di Sisu idealnya kebiasaan customer dengan quality time-nya
1: yeah.
2: dengan kumpulnya mm-hmm. yang memang secara flow tidak terlalu banyak dengan sendirinya si customer untuk menikmati kopi saja. Nah, jadi yang kami mau mungkin kedepannya seperti itu.
1: Okay.
2: Tapi sekarang masih proses nih. Jadi ada customer yang memang dengan teman-teman, ada customer yang benar-benar sendiri. Jadi masih abu-abu sebenarnya pangsa pasar atau segmen. Okay. Cuman kalau kita ukur dari 10 sampai 100 pangsa pasar atau segmen Sisu 70% sudah mengarah ke boomers.
1: Oh, generasi okay. boomers. Iya,
2: bukan milenial, bukan Z. Jadi kayak ketika boomers.
1: Bukan milenial.
2: Milenial. Ya, sorry. Generasi boomers yang sekarang lebih dominan. Jadi yang betul mau kumpul dengan keluarga, yang betul-betul
1: iya, iya.
2: Jadi gitu sekarang.
3: Awas deh, di sini banyak asap. Kesana aja jalannya.
4: Seharian ayah jaga adek dari asap. Tapi malamnya siapa yang jaga adek kalau ayah bakar itu? Heat Good Night Electric, membunuh nyamuk tanpa asap.
5: Kurang darah, kurang zat besi. Pilih Maltofer. Dapat diminum bersama makanan tanpa jeda. Zat besi uniknya diserap terkendali sesuai kebutuhan. Maltofer, zat besi pas bekerja cerdas.
2: Ya, kurang lebih.
1: Oke, okay, berarti generasi boomers ya yang ternyata yang sekarang dominan pecinta kopi ya, Kak?
2: Iya, yang datang ke Sisu.
1: Yang datang ke Sisu. Oh, oke. Okay. Itu menarik tuh, Kak. Nanti bisa dicari tahu untuk membuat promosi lebih lagi untuk khususnya untuk para generasi boomers. Nah, Kak, itu kan kalau orang-orang ke tempat kopi ada ditanya mau single atau blend
2: atau double gitu ya.
1: Nah, itu bedanya apa-apa saja, Kak? Single itu apa, double itu apa? Padahal itu satu kopi yang sama loh, tapi kenapa ditanya seperti itu? Sebenarnya apa sih bedanya?
2: Jadi kami kebetulan cuma menggunakan satu porta filter ya. Porta filter itu keran dari mesin espresso yang untuk si kopi ini mengalir. Dan kami dua aliran begitu. Jadi kalau mau di split itu bisa, kalau tidak di split pun bisa.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kan kita kan takut ya ketika ya maksudnya ada orang yang benar-benar tidak bisa kopi dan segala macam. Jadi kami selalu mempertanyakan itu.
1: Oke.
2: Nah, padahal pun sebenarnya saya sarankan mungkin mulai sekarang jangan single tapi double itu teman-teman.
1: Iya, makanya single itu apa kak? Double itu apa?
2: Sebenarnya secara mili, kalau kopi kami menggunakan 18 gram.
1: Mm-hmm.
2: 18 gram yang kemudian kita convert secara mili itu nanti dapatnya 30 mili.
1: Oke.
2: Jadi 18 sebenarnya 30, 18 kali 2 berapa kak?
1: Sorry. 36.
2: 36 yang seharusnya idealnya espresso itu 36 mili.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi kami split jadi nanti 18 mili saja untuk single shoot, untuk double shoot
1: 36 ya.
2: Espresso lah kalau kami bilang espresso lah ya, secara umum 36 begitu.
1: Oke. Itu bedanya
2: gitu,
1: ya kak.
2: Bedanya gitu.
1: Berarti kalau yang tidak terlalu suka kopi itu biasanya single ya.
2: Biasanya single.
1: Kalau
2: shootnya ya, bukan statusnya gitu.
1: Iya shootnya. Kak Fajar masih single.
2: Masih single.
1: Asik. Silakan para wanita pecinta kopi, maksudnya ke sisu. Okay. Bukan untuk Kak Fajar.
2: Yeah.
1: Baik, benar kita masih akan dalam Asa Cita hari ini ya, masih bersama Kak Fajar tentang membahas sisu tempat nongkrong hits di WK Bubak setelah yang satu ini.

0: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba.
1: Ya kalau memang itu yang buat lo gak nyaman, ya lepasin aja.

0: Kopi yang mana? Silahkan Kak.
1: Ya, mungkin ini ketika secara penamaan ya. Yang di bagian depan itu kan kami punya bar tuh letter L ya.
0: Iya.
1: Jadi yang di depan itu untuk yang namanya manual filter atau seduhan filter manual brew.
0: Iya.
1: Itu hanya khusus biji kopi dengan penggilingan medium. Jadi secara proses pemasakannya dia tidak juga terang, tidak juga gelap, medium makanya. Nah, kemudian yang di samping itu grinder sama espresso untuk mengekstraksi kopi dengan jangka yang lebih pendek dan tekanan yang lebih. Makanya ada yang namanya bar temperatur. Bar temperatur itu si kopi ini bisa ditekan dengan temperatur yang kencang, makanya membutuhkan watt yang besar. Beda kalau manual nih. Kalau manual kami yang namanya merasio saja. Jadi idealnya di 1 gram kopi itu mengandung 15 mili air. Jadi kita kali saja, misalkan kita mau seduh 10 gram, maka air yang akan kita masukkan itu 150 mili ketika. Sedangkan yang di samping untuk espresso kita pakai 18 gram dengan perbandingan 1 banding 2. Gitu ketika kurang lebih.
0: Berarti yang lebih enak mana? Sama-sama enak?
1: Iya, sama-sama enak. Sama-sama jadi enak. Persepsi lah. Kebetulan secara pribadi, saya juga, saya kan pagi ketika, kalau pagi minumnya cappuccino, espresso, kalau sore minumnya si filter-filter tadi. Bisa dibuat es, bisa dibuat hot gitu.
0: Banyak pilihan berarti ya Kak?
1: Banyak pilihan.
0: Kalau di Sisu sendiri hanya menyediakan kopi bubuk atau ada juga biji kopi, jadi nanti para pecinta kopi langsung melihat disediakan juga Kak?
1: Iya, kalau sekarang tuh kita dari kopi hijau sampai kopi bubuk ada.
0: Wow, kopi hijau ya?
1: Kopi hijau.
0: Green apa, beans. Itu bisa diminum juga Kak? Atau yang belum masak?
1: Misalkan ini ketika mau goreng sendiri di rumah mau goreng pakai kuali ya dengan cara tradisional ya, kami jual juga kopi hijau tuh.
0: Mentahannya.
1: Mentahan.
0: Dijual juga ya?
1: Dijual. Yang ada sekarang itu Flores, Liberica. Nah, itu kami jual kiloan.
0: Per kilo berapa Kak?
1: Kalau per kilo kami jual di 280 sampai 310. Tapi ada Liberica grade 3 dan grade 2 itu kami jual 220-230. Itu kurang lebih.
0: Baik, Kak Fajar, kalau berbicara tentang kopi kan ini susah ya. Tadi Kak Fajar kirim kopinya dari luar daerah. Sebenarnya kalau Kak Fajar melihat potensi dari Sumba ini, apakah memang bisa kalau ditanam kopi seperti yang Kak bilang tadi, Arabica di Sumba ini, Liberica, agar agar para pecinta kopi atau pemilik kafe seperti Kak Fajar ini tidak perlu lagi mengirim dari luar?
1: Wow, ini PR sih sebenarnya. Jadi ini ketika untuk mau menanam ya berarti akhirnya ketika kita harus efisiensi kos, solusinya tanam gitu.
0: Tanam ya.
1: Jadi tidak segampang itu juga ya sebenarnya. Jadi ya memang sekarang ya cara yang paling bisa kita jangkau adalah dengan membeli green beans atau kopi hijau yang dari prosesor. Di sini kan kebetulan prosesor tuh cuma satu setahu saya. Sorry kalau memang saya salah, itu cuma AKS Ibu Elizabeth Malo. Sehat-sehat Ibu. Ibu saya suka begitu cara prinsipnya.
0: Yang di UMW Timur itu ya.
1: Betul, di Ombarade. Nah, itu cuman satu prosesor di Sumba. Jadi prosesor, kenapa kita bisa bilang prosesor? Karena dia punya hulu dan dia punya hilir. Dia punya atas dan punya bawah. Jadi dia punya yang namanya pertanian dan dia olah sendiri begitu. Kurang lebih begitu sih baru kita bisa katakan prosesor. Nah, dan untuk cocok atau tidaknya kopi di Sumba ya mau ditanam gitu. Kalau sejauh saya mapping, tempat yang paling strategis untuk ditanam robusta itu di daerah Sumba Barat Daya. Jadi mulai dari kilo 9 itu sudah masuk ketinggian 600 sampai 800 dan itu bisa ditanam. Kemudian apakah bisa ditanam Liberica? Nah, itu belum tahu, tapi saya bisa katakan bisa ditanam di dataran paling tinggi di Sumba, ada yang namanya Wanggameti atau itu kan sekarang hutan lindung ya. Nah, nanti kalau memang itu bisa bisa ada akses dan mau ditanam, saya rasa itu ide yang bagus untuk pemerintah. Kalau Wangga Menti, sorry, Sumba Timur ya?
0: Sumba Timur.
1: Sumba Timur ketika ya. Mungkin kalau memang itu hutan lindung berarti dikelola kementerian, tinggal gimana informasi yang disampaikan daerah ke pusat untuk sebenarnya ada potensi nih kalau kita tanam Iberika di sini. Soalnya itu 1000 sampai 1200 ketinggiannya. Jadi kenapa di daerah lain bisa dan di sini tidak bisa? Harusnya bisa dong kalau kita ukur dari ketinggiannya.
0: Berarti memang Sumba punya potensi juga ya, punya untuk menghasilkan kopi-kopi. Tapi bagaimana sumber daya manusianya memanfaatkan yang
1: betul, ada seperti itu.
0: Nah, kalau Kak Fajar sendiri menjaga kualitas produk dan pelayanan kafe Sisu agar tetap sama nih. Biasanya kan banyak ya di luar sana yang awalnya bagus terus lama-lama menurun nih kayak.
1: Bagus apa yang dulu nih?
0: Pelayanan atau kualitas produk yang dari produk Sisu itu sendiri. Bagaimana Kakak menjaga itu agar tetap sama dan tetap berjalan baik?
1: Iya. Untuk tetap sama, kami sih sebenarnya simpel ketika kami sudah menggunakan, artinya belajar produk itu kami udah duluan di Jogja begitu. Jadi di sini tuh tinggal improvisasi aja. Misalkan kalau di Jogja saya tuh cenderung main di manual brew, filter segala macam. Kalau di sini tuh agak improve di kopi susu di kopi susunya begitu ketika. Nah hasil si kopi-kopi ini kami harus stok dong. Jadi sebelum habis kami stok lagi begitu. Misalkan dalam kuantitas 20 sampai 30 kilo begitu. Jadi kopi tuh ada yang namanya proses ya, proses prapanen dan pasca panen. Nah jadi setelah kopi dipanen, setelah diproses dengan metode natural, full wash dan wine ataupun proses apapun itu, kopi itu idealnya dimasak dulu dengan suhu yang ditentukan oleh standar roasting. Kemudian setelah di roasting, kopi itu tidak langsung bisa digunakan ketika ada yang namanya proses resting atau diistirahatkan. Untuk membuka pori-pori kopi tadi habis di roasting, nanti kopi itu akan berminyak tuh ketika akan berminyak karena di setelah pori-porinya kebuka, minyak hasil panggangannya tadi keluar dan bisa digunakan.
0: Itu ya agar tetap mempertahankan kualitas produk yang di Sisu. Baik, kalau Kak Fajar memanfaatkan media sosial untuk promosi ini, apakah cuma lewat Instagram kah atau ada medsos lainnya yang digunakan untuk promosikan Sisu nih, baik di Jogja maupun di Sumba?
1: Kalau di Sumba masih Instagram, masih Instagram. Kalau yang di Jogja, kami ada TikTok, ada ini dan Instagram. Cuman itu sih ketika. Jadi secara pribadi pun saya punya batasan tidak terlalu bisa menggunakan marketing media.
0: Gitu.
1: Tapi mungkin akan belajar sih ke depan.
0: Harus sih Kak.
1: Harus ya ketika.
0: Iya harus. Karena itu yang penting. Tapi setiap hari di Sisu Instagram Waika Bubak aktif ya Kak.
1: Aktif.
0: Silakan berkunjung. Maksudnya biar orang-orang bisa melihat informasinya apakah buka atau tidak. Betul. Seperti itu. Selanjutnya Kak Fajar, apakah kedepannya ada inovasi baru yang terus dikembangkan untuk mempertahankan eksistensi dari Cafe Sisu ini? Rencana dari Kak Fajar sendiri seperti apa? Inovasi-inovasi akan dihadirkan.
1: Kalau ini ya ketika eksistensi itu sebenarnya tidak eksis Sisu, tidak eksis, tidak.
0: Jangan terlalu merendah ya Kak.
1: Bukan Kak, bukan Kak. Jadi kayak kalau persepsi orang bilang eksis baik atau buruk itu kan masalah persepsi orang lagi. Tapi kami coba buat apapun yang kami mau gitu. Selagi itu masih dalam batasan-batasan dan itu disukai, syukur gitu kan ketika. Jadi ke depan banyak sekali yang kita mau buat gitu. Misalkan ini spill dikit gak apa-apa nih.
0: Iya boleh.
1: Kami akan buat event Sembah Bumi namanya. Sembah Bumi. Jadi beberapa teman-teman nanti akan bergerak untuk mengumpulkan hasil panen bumi. Hasil panen berupa pangan. Dan kemudian kami akan buka yang namanya pasar. Pasar di depan Sisu. Dan itu orang-orang yang punya hasil panen itu yang menjual gitu. Dan rencana kami akan buka pagi. Buka pagi nanti, kemudian nanti akan ada beberapa acara-acara selingan lah gitu.
0: Berarti lebih ke banyak event ya Sisu untuk menarik orang-orang kesana seperti kemarin pembukaan itu Mung Danije, sekarang Sembah Bumi.
1: Sembah Bumi itu tajuk acaranya.
0: Tajuk
1: gitu.
0: Acaranya.
1: Ya gitu sebenarnya, hanya untuk penjualan apa hasil bumi.
0: Iya, kerjasama ya dengan orang-orang.
1: Sebenarnya kayak gitu saja. Ibu-ibu sih, ibu-ibu lokal sih sebenarnya tepatnya. Yang di belakang-belakang kafe sih itu kan banyak tuh.
0: Oh, ada sekitar punya, situ ya.
1: Punya salad, punya sayur ini, punya buah-buah ini, ya sudah nanti kita bakal jualan di situ.
0: Oke, bagus sih.
1: Komunal space sebenarnya ketika ruang kolaborasi antara semua tempat sih sebenarnya gitu.
0: Jadi kehadiran Sisu tidak hanya untuk pemilik Sisu tapi berdampak untuk orang-orang sekitar. Itu kan menarik juga, Kak.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Itu yang inovasi yang terdekat yang akan dilaksanakan ya, Kak.
1: Iya.
0: Sembah Bumi. Wah, menarik ya, dengan judulnya saja sudah sangat menarik untuk kami meliput, asik RRI. Oke, okay. Kak Fajar, kita sudah di penghujung dialog kita ini. Sebenarnya harapan kedepannya kakak untuk kafe-kafe seperti punya kakak Sisu kedepan di, untuk di Sumba Barat itu apa sih hadirnya, supaya apa kedepannya? Silakan, Kak. Dan terakhir sebagai closing statement, pesannya Kak Fajar bagi generasi muda yang ingin memulai usaha di bidang kopi itu seperti apa?
1: Di bidang kopi ya, Kak?
0: Iya, di bidang kopi. Seperti yang kakak
1: atau
0: punya dong, kafe.
1: Atau usaha di apa aja ya?
0: Iya, boleh. Okay. Silakan, Kak.
1: Untuk ini ya, pertama tadi soal apa?
0: Pertama harapan ke depan untuk perkembangan, iya, perkembangan Sisu. Dan terakhir pesannya Kak Fajar untuk generasi muda yang ingin memulai usaha seperti Kak Fajar apa?
1: Kalau untuk memulai usaha ya, ketika ya sebenarnya yang pertama kita harus yang namanya inventaris. Kekuatan kita, inventaris tuh research dan finance.
0: Oke.
1: Okay. Itu yang paling pertama. Ketika kita hanya mengukur satu hal, tidak akan bisa apapun, percaya. Kamu mempunyai finance tapi kapasitas tidak bisa, kamu akan jatuh ketika begitu. Betul. Kamu punya kapasitas tapi tidak disokong finance, kamu juga jatuh ketika itu.
0: Oke.
1: Okay. Makanya hal itu harus berimbang. Nah, kemudian setelah menginventarisir diri, mapping. Mapping terhadap wilayah yang akan kamu bangun nih, apapun usahanya, tidak harus kopi ya ketika ya.
0: Iya.
1: Mapping dari yang bagaimana unique selling point tokomu, mapping yang namanya bagaimana produk yang akan kamu sales dan ketersediaan bahannya.
0: Iya.
1: Mapping yang namanya pasar yang akan kamu dapat atau segmen atau pangsa pasar kurang lebih. Oke, setelah inventaris, mapping, kemudian evaluasi tuh ketika sudah berjalan, ketika memang running, evaluasi. Nah, hal ini pun akan bisa berjalan. Yang penting sudah usaha ini sudah terbentuk nih.
0: Oke.
1: Berjalan mungkin dari improvisasi kita melihat kesalahan atau dari customer. Makanya semuanya ada yang namanya feedback.
0: Feedback ya.
1: Dari toko lain, dari customer, dari siapapun itu yang memang berdampak baik dan saran baik, ya kita ambil.
0: Oke.
1: Kemudian untuk harapan bagi kami Sisu ya,

Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar saat ini, pendengar masih ditemani dengan musik-musik pilihan Anda.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Kagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang lagi utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong, Kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumpah Siang kabar pukul 17.00 dan pendengar di sore hari ini di pukul 15.25 menit di ragam musik Prodangdut, pendengar akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

0: FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, Anda dalam Sumba Menyapa pagi ini. Bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, senang sekali ya hari ini kita bisa kembali dalam dialog interaktif dengan tema Cek Kesehatan Gratis Demi Kesehatan. Kesehatan adalah investasi paling berharga dalam hidup dan seringkali kita menyadari bahwa pentingnya menjaga tubuh saat sakit datang tanpa permisi. Melalui program Cek Kesehatan Gratis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat, pastinya masyarakat diajak untuk lebih peduli dan lebih waspada. Selama satu jam ke depan kita akan membahas bersama narasumber kita yang sudah hadir hari ini di dalam studio. Ada kakak ya, Kakak ya, Josh Brian SKM. Selamat pagi, Kak.
1: Selamat pagi, Kak Cantika.
0: Iya, apa kabarnya nih, Kak?
1: Kabarnya baik.
0: Iya, silakan perkenalkan diri sendiri dulu, Kak. Sebagai apa mungkin di Dinas Kesehatan?
1: Baik. Selamat pagi pendengar. Perkenalkan nama saya Josh Brian, biasa dipanggil Brian. Saya adalah penanggung jawab program Cek Kesehatan Gratis Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat.
0: Oke, selamat datang Kak Josh atau Kak Brian. Dipanggil dengan siapa?
1: Kak Brian.
0: Kak Brian. Selamat datang Kak Brian di studio RRI Sumba. Terima kasih atas waktunya hari ini. Kita akan banyak membahas tentang apa sih cek kesehatan gratis. Untuk pendengar dan pemirsa yang ingin memberikan pertanyaan, langsung ketik di kolom komentar di live YouTube, akan langsung dijawab oleh Kakak Brian saat ini. Nah, Kak Brian, untuk pertanyaan pembuka, boleh dijelaskan sebenarnya arti dari cek atau program cek kesehatan gratis itu sendiri apa, Kak?
1: Siap, Kak. Program cek kesehatan gratis tersebut, ini adalah program janji kampanye dari Presiden Prabowo untuk kepada diberikan kesehatan gratis kepada masyarakat. Cek kesehatan gratis ini adalah pelayanan kesehatan secara gratis,
0: okay,
1: tanpa biaya. Tujuannya adalah untuk mendeteksi dini penyakit, penyakit-penyakit sehingga masyarakat bisa melakukan penanganan.
0: Oke, okay. Berarti kalau cek kesehatan gratis itu tersedia di mana saja, Kak Brian?
1: Cek kesehatan gratis ini tersedia di puskesmas, posyandu, dan di fasilitas lainnya.
0: Oke,
1: okay, setiap hari. Ya, setiap hari.
0: Oke. Okay. Nah, mengapa sih Kak Brian program ini menjadi target nasional pemerintah saat ini? Apakah memang karena masyarakat sering sakit atau seperti apa, Kak Brian?
1: Kenapa ini program cek kesehatan gratis ini adalah target nasional? Pada dasarnya masyarakat itu tunggu sakit dulu untuk lakukan pemeriksaan kesehatan.
0: Okay.
1: Itu yang menjadi apa program target nasional, karena banyak penyakit-penyakit yang tidak diketahui gejala awal, tetapi kita sudah terkena penyakit tersebut.
0: Okay.
1: Sehingga itu menjadi tujuan atau target nasional untuk melakukan program cek kesehatan gratis tersebut.
0: Okay. Gitu. Okay. Pada saat kita cek kesehatan gratis, apa saja sih yang dicek, Kak Brian, kalau boleh tahu?
1: Cek kesehatan gratis ini dilakukan dari berapa usia, Kak? Mulai dari bayi baru lahir, anak balita, remaja, lansia, dan dewasa.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu ada paket masing-masing pemeriksaannya, Kak. Begitu.
0: Oke, okay. Berarti langsung di puskesmas terus langsung kita bilang kita mau cek kesehatan gratis.
1: Ya. Sebelumnya untuk cara mendaftar cek kesehatan gratis ini ada dua cara, Kak. Kalau misalnya bapak, ibu, masyarakat, atau adik-adik mereka yang milik akan Android, itu bisa mendownload aplikasi Satu Sehat di Play Store.
0: Oke.
1: Okay. Kenapa? Karena ini programnya bagus, Kak. Kenapa kita bisa lakukan pendaftaran? Karena misalnya ada bapak-bapak atau mama mereka yang kerja atau kakak-kakak, mereka bisa atur jadwal untuk pemeriksaan dari aplikasi tersebut. Atau bisa tampilkan aplikasinya.
0: Oke, okay, boleh. Dilihat di kamera mungkin.
1: Sini.
0: Layar cahayanya diterangkan lagi, Kak Brian.
1: Ya.
0: Aplikasi apa, Kak?
1: Aplikasi Satu Sehat.
0: Kak. Satu Sehat yang bisa di-download di Play Store ya. App Store belum bisa berarti ya?
1: Belum bisa, Kak.
0: Iya, oke. Okay. Coba ditunjukkan kepada pendengar, diperdekat lagi, Kak.
1: Ini saya sudah melakukan pendaftaran, Kak. Jadi sudah masuk di aplikasinya. Jadi kalau misalnya bapak mama dong yang baru mendaftar, itu nanti bisa masukkan nick, nomor HP, dan email.
0: Oke, okay, berarti itu sudah terhubung dengan semua puskesmas yang ada di Kabupaten Sumba Barat?
1: Sudah, Kak. Jadi nanti kita tinggal pilih puskesmas terdekat kita. Begitu.
0: Oh, oke, okay. Berarti tinggal mendaftar dan kita bisa pilih jamnya juga, Kak?
1: Mendaftar tanggalnya sih, Kak.
0: Oh, mendaftar tanggal.
1: Tapi pastikan bahwa kita datang pemeriksaan itu pas jam pelayanan. Oh, jangan kalau malam ya. Tidak ada lagi. Okay.
0: Biasa jam pelayanan jam berapa
1: kalau? Jam 7 sampai jam 2.
0: Siang. Sampai jam 2 siang ya. Itu selalu ada di semua puskesmas. Nah, pendengar, ini menarik ya, ada satu aplikasi Satu Sehat yang bisa Anda download di Play Store. Kalau di HP App Store belum bisa sampai saat ini. Kita bisa memilih puskesmas mana yang ingin kita cek kesehatan dan bisa ditentukan jadwal hari apa saja. Berarti setiap minggu buka Senin sampai Minggu?
1: Senin sampai hari Sabtu, kan memang jadwal ini pemeriksaan di layanan di puskesmas itu Senin sampai Sabtu.
0: Iya, cuman mendaftar menggunakan NIK ya, Kak?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau misalnya yang Bapak Ibu yang belum tahu mendaftar secara online, ya bisa langsung ke puskesmas terdekat membawa KTP.
0: Diajarkan oleh tenaga di sana ya, tenaga kesehatan di sana. Oke, ini menarik ya, dan ini perlu sekali diketahui oleh seluruh masyarakat. Jadi sekarang sudah gampang Bapak Ibu untuk membuat jadwal, asalkan memang jadwal yang dibuat kita pergi pada tanggal itu ya, jangan besoknya atau jangan. Sudah lewat hari-hari biasanya seperti itu. Nah, Kak Brian, sebenarnya seberapa penting sih menurut Kak Brian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat ya, deteksi dini penyakit bagi semua kalangan usia?
1: Ya, sangat penting, Kak. Karena melalui deteksi dini atau pemeriksaan kesehatan secara rutin, kita masyarakat bisa tahu kualitas kesehatan kita. Jadi kita bisa lakukan pencegahan sedini mungkin, sehingga kalau misalnya angka pengobatan kita bisa tekan di situ. Atau resiko penyakit yang lebih parah kita bisa tekan duluan. Atau kita bisa lakukan pencegahan secara duluan atau
0: secara dini ya.
1: Nah,
0: Kak Brian, saat ini memang kalau tingkat kesehatan masyarakat di Kabupaten Sumba Barat menurut Kak Brian sendiri sesuai hasil survei ya, apakah semakin meningkat atau memang menurun, Kak, saat ini?
1: Saat ini kualitas kehidupan kualitas kesehatan di Kabupaten Sumba Barat ya, dari kesehatan masih kita masih berikan perbaikan. Ya, walaupun masih banyak kita dapati penyakit-penyakit yang sering muncul, hipertensi, diabetes, asam urat dan kolesterol. Ya, jadi kami dari Dinas Kesehatan di dan Puskesmas sama-sama dan pemerintah Kabupaten Sumba Barat tentunya, kami sama-sama berupaya bagaimana untuk menekan angka-angka tersebut, sehingga kualitas kesehatan di Kabupaten Sumba Barat lebih baik lagi.
0: Iya, karena mungkin banyak juga ya masyarakat yang tidak memeriksa secara dini dulu ya, Kak. Ketika sudah sakit baru ke rumah sakit untuk berobat atau puskesmas. Nah, ini ya pendengar, ini yang... jangan tunggu sakit baru ke fasilitas kesehatan yang ada di Sumba Barat.
1: Betul sekali itu.
0: Nah, seperti yang Kak Brian bilang tadi kan, cek kesehatan gratis ini untuk anak bayi, anak dewasa dan lansia. Sebenarnya kenapa sih bayi baru lahir itu perlu mendapatkan pemeriksaan kesehatan sejak dini, Kak? Kan masih bayi, kita menganggap bayi itu sudah sehat-sehat saja nih, baru keluar dari perut ibu, Kak.
1: Itu yang banyak anggapan sih masyarakat, biasa begitu. Kita cek kesehatan gratis ini perlu kita lakukan screening kepada bayi baru lahir, tentunya agar kita bisa mendeteksi bayi tersebut apakah ada terkena masalah kesehatan atau tidak. Biasanya kalau kita yang kita periksa itu, Kak, bayi apa ini, bayinya tubuhnya kuning, begitu. Berat badan kita ukur, terus detak jantung kita ukur. Artinya bahwa kalau misalnya kita baik-baik tersebut terdapat masalah kesehatan, kita lakukan penanganan sedini mungkin.
0: Baik-baik, itu yang perlu dibawa ke rumah sakit. Jadi posyandu ya kalau bayi atau tetap di puskesmas?
1: Di posyandu puskesmas bisa juga.
0: Nah, Kak Bedayan, kalau untuk remaja sendiri ini kan cek kesehatan gratis pasti jarang ya untuk remaja ke puskesmas ini. Bagaimana sih menurut Kak Brian, kenapa kita harus cek kesehatan gratis di tengah gaya hidup modern saat ini, Kak? Mungkin boleh dikasih ke para remaja.
1: Iya, betul sekali. Kan memang seperti yang Kak Cantika sebutkan tadi, memang jarang.
0: Iya, jarang.
1: Tapi kami dari pemerintah sudah memberikan solusi. Jadi kita melakukan cek kesehatan itu di sekolah. SMP, SD, bagi anak-anak atau SMA, ya jadi anak remaja kita sasar situ. Tujuannya sederhana, bahwa kita mau bahwa
2: ini udah waktunya kamu main.
3: Pakai Rinso, makin bisa bawa pulang emas dan saldo elektronik miliaran rupiah dari Rizky Rinso.
2: Beli sekarang dan dapatkan emas.

0: anak-anak remaja bisa tahu kondisi kesehatan mereka.
1: Iya.
0: Ya, kita bisa situ kita bisa berikan kesehatan mental mereka, status gizi mereka, status merokok.
1: Iya.
0: Jadi yang paling penting saat ini yang lagi tren Kak,
1: iya,
0: kesehatan mental itu remaja itu yang paling penting.
1: Wow. Di Sumatera Barat ya, Pak.
0: Karena kita ada banyak kasus ya, kalau ya banyak kasus ya, mungkin di Sumatera juga tidak terlalu, tapi di banyak kasus yang perlu kita lakukan deteksi bahwa bisa ada tanda kutip itu gantung diri atau
1: segala
0: macamnya. Itu yang perlu kita lakukan bimbingan terus. Kita harus rutin terus periksa.
1: Okay.
0: Karena tentunya apa? Program cek kesehatan gratis ini tujuannya apa? Untuk generasi muda. Kita harus, pemerintah mau bahwa menciptakan generasi unggul di tahun 2045. Karena kita pemerintah Indonesia di tahun 2045 mau mencapai Indonesia emas.
1: Okay.
0: Nah, ini mereka nih yang anak remaja nih,
1: menjadi masa depan.
0: Masa depan. Gitu. Jadi kalau mereka punya kesehatannya baik, mereka bisa produktif dengan baik, atau ya itu nanti ya kita bisa mencapainya di tahun 2045.
1: Oke. Okay. Ya. Berarti memang kalau ke sekolah-sekolah itu setiap hari apa saja Kak Brian?
0: Sekolah-sekolah itu kita bikin jadwal. Dari puskesmas nanti memberikan jadwal ke sekolah. Dan dari sekolah konfirmasi juga.
1: Iya.
0: Ketersediaan mereka begitu.
1: Okay.
0: Jadi kami melakukan pelayanan tuh tidak mengganggu jam belajar.
1: Ya. Berarti memang bukan hanya cek kesehatan fisik ya pendengar ya, kesehatan mental juga diperiksa, karena memang sering sekali saat ini untuk kasus-kasus remaja ini di tempat lain bukan di Sumba Barat ya, semakin meningkat, apalagi sampai kalau permisi tanda kutip gantung diri. Nah Kak Brian, tadi kan Kak Brian bilang ada aplikasi Satu Sehat. Bagaimana kalau menjangkau di tempat-tempat atau puskesmas-puskesmas atau masyarakat yang tidak mempunyai internet nih Kak? Apakah mereka bisa langsung ke puskesmas atau seperti apa?
0: Bisa langsung ke puskesmas Kak.
1: Langsung.
0: Nanti dari petugas puskesmas mereka yang mengarahkan.
1: Okay.
0: Nah, untungnya bahwa kita tenaga kesehatan di puskesmas sudah profesional Kak. Jadi bapak mama mereka atau ada yang lakukan pemeriksaan tidak boleh khawatir.
1: Okay.
0: Karena memang semua sudah profesional dalam pelayanan.
1: Oke, mantap. Tapi memang kalau sumber daya manusianya memang cukup atau bagaimana menurut Kak Brian saat ini?
0: Untuk di Sumatera Barat sendiri,
1: itu
0: yang menjadi kendala kami bahwa
2: Sunsilk era baru bersama Baby Monster. Dapatkan rambut yang dua kali lebih lembut dari sutra. Biarkan rambut silkimu menari dengan Sunsilk. Coba sekarang.
0: Sumber daya manusia yang masih kurang.
1: Okay.
0: Jadi dengan sumber daya manusia yang terbatas atau tenaga kesehatan yang terbatas di puskesmas, ya mereka bekerja secara profesional, sehingga mereka bisa melayani semua masyarakat, bisa tersentuh dalam pelayanan ini. Itu yang perlu kita patut apresiasi sih untuk mereka tenaga kesehatan ini.
1: Dan diperhatikan, semoga ditambah ya Kak. Semoga ditambah.
0: Ya, semoga ditambah.
1: Oke. Okay. Nah, Kakak, saat ini kan kalau bayi itu penyakit kuning, kalau remaja tadi kesehatan mental. Kalau penyakit pada orang dewasa ini, apa sih yang sering ditemukan pada saat cek kesehatan gratis? Yang paling besar.
0: Yang paling besar ditemukan ya hipertensi, asam urat, kolesterol, diabetes, gula darah dan sebagainya.
1: Untuk para orang dewasa itu menurut Kakak kenapa ya? Orang Sumba itu kebanyakan sakit itu Kakak. Menurut tenaga kesehatan sendiri itu karena apa Kak?
0: Karena gaya hidup. Ya, gaya hidup dan kemudian kurang olahraga Kak.
1: Oke.
0: Okay. Namanya kurang olahraga dan juga asupan makanan itu menentukan juga Kak.
1: Iya.
0: Jadi itu yang perlu kita, kalau misalnya mereka lakukan pemeriksaan, kita selalu berikan edukasi tentang pola hidup, makan gizi yang baik. Nah itu.
1: Oke. Okay. Kak Brian, kalau tantangan yang Kak Brian hadapi bersama tim ya untuk program cek kesehatan gratis ini di Sumba Barat itu apa saja?
0: Tantangan terbesarnya kami sih ya, karena masih banyak seperti yang saya sudah sebutkan tadi bahwa masih banyak masyarakat Sumba Barat yang belum kurang informasi atau belum berpartisipasi lah.
1: Oke. Okay.
0: Ya, dan kemudian kami ada kendala logistik atau bahan medis habis pakai, tapi kami sudah mencari solusinya untuk kami ajukan permintaan ke pusat. Kami doa-doa supaya dalam waktu dekat bisa sampai dan kita bisa distribusikan dan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang baik. Itu. Dan juga sarana-prasarana seperti yang sudah tadi saya jelaskan, sarana-prasarana yang kurang mendukung.
1: Oke. Okay. Nah, alat habis pakai ya tadi ya.
0: Iya.
1: Nah itu apa saja sih kak alat-alat yang dibutuhkan ketika cek kesehatan gratis? Kita boleh ya di-share kepada pendengar dan pemirsa tidak kak?
0: Ya alat-alat kesehatan ya yang diperiksa, kayak misalnya stik gula darah itu dan lain sebagainya, itu alat ini ya, pemeriksaan asam apa asam urat dan segala macam.
1: Oke, okay. Ya. Itu satu orang satu.
0: Ya.
1: Tidak boleh digunakan,
0: tidak boleh digunakan lagi ya kak.
1: Oh oke, okay, baik-baik. Nah itu ya pendengar ya, semoga informasi ini memang harus diketahui oleh semua masyarakat dan pendengar Kabupaten Sumba Barat, karena ternyata kita bisa cek kesehatan gratis. Dan jangan takut, ini gratis, benar-benar gratis ya kak Brian, bisa dipastikan.
0: Bisa dipastikan.
1: Kalau memang ada yang minta bayar langsung ke kak Brian, langsung ke Dinas Kesehatan untuk melapor. Nah kak Brian, menurut kak Brian bagaimana sih peran tenaga kesehatan dalam menyukseskan program ini ya, selain menunggu di puskesmas, apakah memang ke rumah masyarakat untuk memanggil atau ada sosialisasi seperti saat ini? Kan kita sosialisasi lewat media
0: ya.
1: Kalau orang-orang yang tidak bisa menonton atau mendengar radio ini bagaimana caranya?
0: Dari petugas kesehatan sudah biasa turun ke desa kakak. Mereka langsung ke desa. Mereka langsung sosialisasi situ, edukasi, sehingga ya masyarakat yang di posyandu juga untuk lansia, posyandu anak-anak, mereka sering melakukan edukasi.
1: Okay.
0: Jadi masyarakat yang kalau ada beberapa di ini daerah di Kabupaten Sumbar memang yang terkendala jaringan dan segala macam, atau mereka belum mempunyai HP Android, ya bisa tersentuh.
1: Ya.
0: Saat mereka melakukan edukasi di desa-desa.
1: Oke, okay. Ini sudah dilakukan berapa tahun kak?
0: Selama ini sering dilakukan.
1: Setiap tahun ya?
0: Ya.
1: Oke. Okay.
0: Kalau untuk cek kesehatan gratis kan baru tahun 2025. Jadi ya.
1: Sudah satu tahun ya?
0: Ya.
1: Oke. Okay. Nah menurut kakak selama satu tahun ini ya, apa sih dampak yang kakak lihat, dampak positif ya, cek kesehatan gratis ini bagi masyarakat daerah terpencil atau seluruh masyarakat Sumba Barat?
0: Dampak positifnya bahwa masyarakat yang notabene yang kurang mampu, kurang mampu dalam, ya kan memang ada stigma di masyarakat bahwa melakukan pemeriksaan itu mahal.
1: Yeah.
0: Tapi karena ada program ini, ya masyarakat bisa merasakan pemeriksaan kesehatan itu secara gratis, dan mereka bisa tahu kondisi kesehatan mereka tanpa memikirkan biaya.
1: Okay.
0: Itu yang dampak positif yang mungkin sangat bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi kita notabene tahu bahwa di Kabupaten Sumbar masih banyak ya.
1: Iya. Yeah.
0: Keluarga-keluarga ya, atau orang-orang yang masih kurang mampu.
1: Oke, okay. Dan ketika misalnya dia sakit ini kak, itu langsung diberikan obat atau seperti apa? Nanti dia periksa lagi ke dokter atau seperti apa sih mekanismenya?
0: Ya, kalau misalnya dalam proses pemeriksaan, kalau tidak ada gejala, itu biasa petugas kesehatan melakukan edukasi kesehatan ke mereka untuk menunjukkan pola hidup sehat, terus makan bergizi, dan kalau misalnya terdapat gejala, itu lakukan pengobatan kak. Kalau misalnya lebih parah sekali, ya bisa lakukan rujukan ke tingkat yang lebih atas.
1: Oke. Dari puskesmas ya.
0: Iya, dari puskesmas.
1: Oke. Baik, pendengar kita masih akan dalam Sumba Menyapa pagi ini dengan membahas cek kesehatan gratis bersama Kak Jos Brian SKM dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat.

0: Dalam Sumba Menyapa pagi ini kita masih membahas tentang cek kesehatan gratis untuk kesehatan semua masyarakat Sumba Barat pastinya program ini. Dari tadi kita sudah tahu apa itu cek kesehatan gratis, setiap hari apa, di puskesmas mana saja. Ya. Nah, Kak Brian, menurut Kak Brian, apakah memang ini di saat kita cek kesehatan gratis terus ternyata kita ada gejala, apakah memang itu menurut Kakak akurat? Pemeriksaannya tuh seperti apa menurut Kak Brian?
1: Terdapat gejala saat pemeriksaan, ya akurat.
0: Apakah memang dapat dipercaya oleh masyarakat memang kita mempunyai gejala sakit itu?
1: Harusnya dapat dipercaya, karena memang di puskesmas itu sudah semua tenaga kesehatannya seperti yang saya bilang pertama bahwa sudah profesional, sudah terlatih, dan kalau misalnya mereka lakukan pemeriksaan dan deteksi gejala ada terindikasi penyakit, ya itu memang betul.
0: Itu memang betul ya.
1: Dan wajib sih kita harus lakukan penanganan.
0: Oke, baik. Agak Brian, ini kan kita membahas tentang cek kesehatan gratis bagi anak-anak, lansia, dan dewasa. Berarti ada beberapa jenis penyakit. Kalau penyakit kronis nih Kak, itu apa saja yang termasuk dalam kategori penyakit kronis Kak?
1: Penyakit kronis, stroke, hipertensi, diabetes mellitus, kolesterol tinggi.
0: Nah, apakah kalau kita mengikuti program ini dapat membantu menekan angka penyakit di Sumba Barat, penyakit kronis ini apa seperti apa?
1: Dapat menekan. Jadi dari kalau kita lakukan pemeriksaan kesehatan, mereka dari tenaga puskesmas akan memberikan penanganan sedini mungkin. Jadi ya kalau misalnya bisa pengobatan. Jadi sebelum, ya biasa kan sampai yang parah-parah ya menurunkan biaya yang lumayan mahal. Jadi saya rasa bahwa kalau misalnya kita sebelum disampai parah sini Kak, bisa dilakukan penanganan.
0: Karena lebih baik kita sudah tahu gejala sakit daripada nanti sudah parah
1: sudah
0: baru
1: parah
0: diobati. Sedia payung sebelum hujan. Kemarin menurut kemarin sampai saat ini kenapa sih masih banyak sekali kita orang-orang yang takut sekali melakukan pemeriksaan kesehatan, gak baik itu di puskesmas walaupun sudah gratis kita masih takut sekali. Menurut kemarin dari dinas kesehatan sendiri itu kenapa ya yang mempengaruhi?
1: Pertanyaannya sangat bagus ini Kakak. Ini sering kita ketemukan bahwa ternyata masyarakat takut lakukan pemeriksaan. Kenapa? Karena takut, mereka takut dengan penyakit mereka setelah diperiksa begitu Kak. Biasa itu biasa kami langsung lakukan wawancara, ternyata mereka takut kalau mereka terindikasi penyakit. Padahal sebenarnya itu stigma yang salah. Itu maksudnya itu pendapat yang salah. Seharusnya kalau mereka periksa tahu kesehatan penyakit apa ya, mereka bisa cegah. Sebelum sampai parah. Itu yang, dan kemudian kurang informasi. Masyarakat-masyarakat ini kurang informasi tentang kesehatan begitu. Dan mereka kurang memahami tentang kesehatan mereka sendiri. Itu yang sering
0: ya,
1: sering terjadi.
0: Karena memang kita masyarakat lebih baik tidak tahu.
1: Iya, itu
0: daripada tahu ya Kak. Iya. Ini saya setuju. Dan ternyata memang hasil wawancaranya seperti itu ya hasilnya. Mereka takut tahu penyakitnya apa.
1: Mereka lebih pikiran sih.
0: Padahal memang seharusnya tahu biar bisa diobati ya pendengar dan pemirsa ya. Ini bukan untuk menakut-nakuti ketika kita tahu penyakitnya terus tiba-tiba nanti ada sesuatu yang terjadi. Kalau dari kabar yang sendiri, bagaimana sih triknya Kak Brian ini dan tim cara meningkatkan untuk kesadaran masyarakat rutin memeriksa kesehatan? Kalau kita memeriksa kesehatan itu bagusnya 1 bulan sekali atau berapa bulan sekali Kak?
1: Kalau dari program ini sendiri 1 tahun rutin, 1 tahun 1 kali. Tapi kalau misalnya ada yang terkena penyakit atau apa perlu penanganan lebih ya minimal harus sesuai anjuran dari tenaga puskesmas, tenaga kesehatan. Itu tergantung dari mereka anjurkan, misalnya bisa 1 bulan atau 1 minggu atau bisa 1-2 hari mereka langsung itu. Terus kami kami dari dinas kesehatan dan puskesmas kami sudah berupaya untuk menjangkau masyarakat, berarti edukasi di puskesmas. Kalau kakak nanti ya berkunjung, kami sudah pasang poster tentang kesehatan gratis, dan yang lain-lain kami pasang leaflet. Terus masyarakat tenaga kesehatan edukasi ke desa-desa, dan di media sosial juga, di puskesmas sudah di WA, di TikTok, di Facebook. Kalau saya sendiri juga sudah sosialisasi di TikTok.
0: Oke,
1: nanti
0: boleh.
1: Kakak bisa follow.
0: Boleh di spill sama media sosial Dinas Kesehatan dan Kakak. Silakan Kak.
1: Itu yang di sini.
0: Iya.
1: Kalau di Instagram Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat, di situ ada edukasi kami.
0: Iya.
1: Kalau saya sendiri ini tidak apa-apa kalau.
0: Iya, aman.
1: Kalau saya sendiri sih, saya baru upload satu video tentang cek kesehatan gratis. Itu saya punya nama TikTok Jorian99.
0: Oke.
1: Jorian99.
0: Okay.
1: Nanti kita akan update terus sehingga masyarakat lebih familiar lagi dengan cek kesehatan gratis.
0: Iya, karena kalau TikTok memang banyak pengguna sekarang ya, di apalagi untuk masyarakat Kabupaten Sumba Barat.
1: Siap.
0: Kalau peran keluarga, kita keluarga ini harus apa sih Kak agar keluarganya kita juga mau untuk cek kesehatan gratis?
1: Seharusnya bahwa yang paling terdekat itu keluarga. Keluarga itu paling penting. Tentunya lewat itu Kabupaten Sumba semakin sehat dan hebat.
0: Oke, amin. Terima kasih Kak Jos Brian untuk waktunya hari ini. Semoga programnya terus berjalan dan semakin banyak masyarakat kita yang sehat sehingga bisa bekerja dan menekan angka kemiskinan seperti Kakak bilang tadi.
1: Iya.
0: Dan pastinya bisa lebih produktif ke depannya. Salam buat teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat saat ini yang sedang menonton. Terima kasih. Dan terima kasih juga buat Kak Brian. Kita menunggu program-program atau kegiatan-kegiatan lain dari Dinas Kesehatan ke depannya. Nah, pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama Kak Jos Brian SKM ya, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat. Semoga apa yang kami informasikan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pendengar untuk secara dini kita langsung cek kesehatan. Jangan tunggu sakit baru kita ke fasilitas kesehatan yang ada. Ya. Akhir kata, saya Cantika Anjali.
1: Saya Brian.
0: Oke, kita sama-sama bilang RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Siap.
0: 1, 2, 3. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih.

gue sayang sama lo.

0: FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi, dan pendengar waktu sudah menunjukkan pukul 16.00, dan kita akan bergabung dengan Pro1 Kupang untuk mengikuti siaran Grand Radio atau obrolan remaja atau majalah, obrolan atau majalah udara.
1: Satu

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Metro 1
2: Kupang sore ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

di Essentials ya, kita bikin romantis ya suasana di sore hari ini. Selamat sore pendengar, apa kabar? Sudah sibuk ya dengan rutinitasnya ya? Oke, kita di Kupang sore ini ada beragam informasi yang saya siapkan sambil kita menjelang nanti di pukul 17 akan saya sampaikan nanti warta NTT sore berjaringan ya, yang menjadi hostnya RRI Kupang. Oke, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba sore. Dari pukul 11 hingga pada pukul 17.00 dan pendengar di sore hari ini, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik. Hingga pada pukul 17.00, kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti Warta Berita Daerah Korwil 6.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Bodoh, I miss you.
2: Mantan, ikhlasin aku ya. Thank you, Edi Wibo. Bye.
3: Reno aja. Kamu juga Jos.
4: Kamu bau.
5: Aku gak usah mantan kalau aku mau nikah.
0: Sa, ikhlasin.
2: Ini ceritanya semua cewek banget.
0: Benar.

FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumpah Siang hingga pada pukul 17.00 dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik hingga pada pukul 17.00. Stay tune.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.

0: Ya, FM 96,9 MHz, sebenarnya kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti Warta NTT Sore berjaringan dan pendengar. Saya Naomi yang bertugas di pukul 11 hingga pada pukul 17.00, mohon pamit dan undur diri. Setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami ada Maya Inya hingga pada pukul 24.00. Sekali lagi pendengar, saya Naomi yang bertugas, mohon pamit dan undur diri.
1: Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
2: Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 30 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemerintah Nusa Tenggara Timur menerapkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 tentang Gerakan Jam Belajar di Lingkungan Masyarakat. Pemerintah Kabupaten ND menggelar Pekan ND Street Festival atau Pesta sebagai ruang kreativitas masyarakat sekaligus upaya memperkuat nilai persatuan dan kebinekaan. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Pemerintah Nusa Tenggara Timur menegaskan penerapan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 tentang Gerakan Jam Belajar di Lingkungan Masyarakat agar orang tua dan anak lebih memiliki waktu banyak bersama keluarga. Laporan Alotani.
3: Ini sosial. Nah, justru itu dengan pergub ini menegaskan, mengingatkan bahwa 1,5 jam saja orang tua beri perhatian untuk anak-anak.
4: Pemerintah NTT meminta dukungan semua unsur masyarakat termasuk pemerintah daerah, kabupaten, kota hingga level RT dan keluarga untuk bersama-sama menerapkan program gerakan jam belajar masyarakat. Milky Joni mengajak belajar selama 90 menit mulai pukul 18.00 hingga 19.30 WITA. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ambros Kodo, dalam keterangan pers di kantor Gubernur NTT, Jumat 29 Mei 2006, menyampaikan tujuan penerapan gerakan jam belajar masyarakat sesuai pergub dimaksud adalah meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini terlaksana melalui penciptaan suasana kondusif dan penyediaan waktu belajar terstruktur di luar sekolah untuk memperkuat literasi, numerasi, dan karakter, serta pengurangan kesenjangan hasil belajar akibat minimnya pendampingan di lingkungan keluarga.
3: 1,5 jam saja dari 24 jam itu orang tua beri waktu untuk komunikasi intens dengan anak-anak sehingga anak merasa bahwa dia diperhatikan. Karena kebutuhan anak bukan sekedar uang jajan tiap hari, bukan sekedar ada ojek langganan untuk bawa anak ke sekolah, tapi jauh lebih penting daripada itu adalah perhatian orang tua melalui komunikasi yang hangat antara orang tua dan anak-anak. Kita ingin suasana terbangun, anak-anak berangkat dari keluarga sebagai sekolah pertamanya, kemudian diperangkat ke sekolah, datang ke rumah keduanya, sekolah satuan pendidikan tempat dia belajar. Di sana dia dilepas dengan doa, kemudian dia diterima juga dengan doa oleh gurunya.
4: Berkaitan dengan penerapan sanksi pidana pelanggaran dari penerapan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 tentang Gerakan Jam Belajar di Lingkungan Masyarakat, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT, Odar Maksumbu menyampaikan, sanksi tidak diatur secara tegas dalam pergub dimaksud, akan tetapi menjadi satu aturan yang mengajak orang tua proaktif mendisiplinkan anak-anak belajar di dalam keluarga.
5: Memang sanksi yang diatur dalam pergub itu memang tidak diatur secara ini. Oleh karena itu mungkin yang diperlukan di sini adalah bagaimana orang tua untuk bisa bagaimana proaktif untuk bisa mendisiplinkan anak-anaknya untuk sama-sama membangun satu komunikasi yang baik sehingga anak-anak itu bisa belajar tepat pada jam-jam yang sudah ditentukan itu.
4: Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Yusuf Liri Rupidara menyampaikan, Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 tentang Gerakan Jam Belajar di Lingkungan Masyarakat pada prinsipnya bersifat edukatif dan persuasif. Artinya bahwa tidak ada sanksi hukuman yang tegas dan mengikat, akan tetapi lebih pada sanksi sosial dan moral antara keluarga dan masyarakat ketika perilaku anak-anak menyimpang dari harapan sesungguhnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 12 personil TNI Angkatan Laut dari Komando Daerah Angkatan Laut 7 Kupang siap tampil mengiringi upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 di lapangan Pancasila ND. Rofinus Ula melaporkan.
6: Kehadiran korps musik tersebut menjadi bagian dari dukungan TNI Angkatan Laut dalam menyukseskan upacara nasional yang dipusatkan di Kota Ende. Kesiapan personil disampaikan Letu Laut khusus Sarul Wardani di salah-salah sesi latihan yang berlangsung di lapangan Pancasila Ende Jumat 29 Mei 2026. Latihan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian musik pengiring upacara berjalan maksimal dan sesuai agenda kenegaraan. Sarul mengatakan kedatangan personel TNI Angkatan Laut dari Komando Daerah Angkatan Laut 7 Kupang di Ende memang dikhususkan untuk mendukung pelaksanaan upacara Hari Lahir Pancasila. Menurutnya, korps musik memiliki peran penting dalam membangun suasana hikmat selama prosesi berlangsung. Ia menjelaskan pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini, TNI Angkatan Laut menghadirkan 12 personil korps musik yang telah dipersiapkan secara khusus. Para personil akan membawakan sejumlah lagu nasional dan lagu perjuangan selama upacara berlangsung. Beberapa lagu yang akan ditampilkan diantaranya Indonesia Raya Mengheningkan Cipta, Andika Bayangkari serta Mars pengiring pasukan masuk dan keluar lapangan upacara. Penampilan tersebut juga menjadi bagian dari penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan dan sejarah lahirnya Pancasila di Ende.
7: Kami kesini dari TNI Angkatan Laut, khususnya Komando Kupang ke Ende berangka mengiringi upacara hari lahir Pancasila yang jatuh tanggal 1 Juni 2026. Kami membawa 12 personel musik. Jadi dari nyampe di Ende langsung melaksanakan pelatih. Jadi persiapan kami korps musik hari-harinya adalah latihan musik. Jadi kapanpun upacara kami siap. Lagu yang disiapkan lagu-lagu upacara Indonesia Raya, Mengheningkan Cipta, Andika Bayangkari, dan lagu-lagu mars untuk mengiringi pasukan masuk dan keluar.
6: Ia menegaskan seluruh personel telah menjalani latihan intensif agar penampilan berlangsung tertib dan harmonis. Menurut Sarul, penampilan korps musik Komando Daerah Angkatan Laut 7 Kupang di Ende merupakan yang pertama kali. Momentum ini sekaligus menjadi pengalaman berharga bagi personil TNI Angkatan Laut untuk tampil pada upacara nasional di Kota Pancasila. Kehadiran TNI Angkatan Laut juga mencerminkan komitmen institusi dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan profesional. Hal tersebut sejalan dengan upaya mewujudkan TNI Angkatan Laut yang modern, tangguh, dan siap mendukung kegiatan kenegaraan. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
2: Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM di Kupang menggelar forum konsultasi publik tahun 2026 dengan tema Sinergi Pelayanan Publik Prima untuk Generasi Sehat dan UMKM Lokal Naik Kelas. Laporan Delvi Wandi.
8: Kepala Balai POM Kupang, Sam Lapik, mengatakan forum ini menjadi wadah dialog antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pengawasan obat dan makanan. Ia menegaskan pelayanan publik yang berkualitas tidak dapat dibangun secara sepihak, melainkan harus melalui dialog terbuka dan partisipasi aktif pengguna layanan. Ia turut menyoroti pentingnya evaluasi terhadap pelayanan yang telah disiapkan BPOM Kupang agar semakin cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
9: Kegiatan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang tentunya bertujuan untuk menyelaraskan kemampuan kami Balai Besar POM di Kupang dengan harapan masyarakat atau pelaku usaha, dan juga bertujuan untuk meminimalisir sumbatan komunikasi atau kendala prosedural yang selama ini mungkin masih ditemui di lapangan. Membangun sistem pelayanan yang lebih cepat, mudah terjangkau, dan terukur.
8: Sementara itu, PLT Kepala Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Philippus Max Jemadu menegaskan pentingnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan sesuai standar, serta mendorong masyarakat aktif menyampaikan kritik dan pengaduan apabila menemukan maladministrasi.
10: Forum ini yang penting adalah mendapatkan kritikan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Kami Ombudsman dalam kesempatan ini menegaskan beberapa hal. Yang pertama, esensi pelayanan publik, kemudian komponen standar pelayanan publik, dan beberapa catatan terkait dengan standar pelayanan publik yang sudah ada pada Balai Besar POM di Kupang. Beberapa poin itu yang kami tegaskan setidaknya menjadi instrumen bagi Bapak Ibu sekalian pengguna layanan untuk memberikan kritikan masukan. Karena ini bukan forum formalitas semata, ini adalah satu forum berharga dalam desain pelayanan publik sebuah kantor suatu penyelenggara di mana pengguna layanan memberikan kritikan masukan.
8: Forum Konsultasi Publik tahun 2026 ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor dalam menciptakan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas, serta mampu meminimalisir hambatan komunikasi maupun kendala prosedural yang masih ditemukan di lapangan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Pemerintah Kabupaten ND menggelar Pekan ND Street Festival atau Pesta sebagai ruang kreativitas masyarakat sekaligus upaya memperkuat nilai persatuan dan kebinekaan. Laporan Nikolaus Makumeli.
11: Pemerintah Kabupaten Ende menggelar Pekan Ende Street Festival Pesta sebagai ruang kreativitas masyarakat sekaligus upaya memperkuat nilai persatuan dan kebinekaan dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila. Kegiatan dibuka Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda di halaman kantor Bupati Ende Kamis 28 Mei 2026 menghadirkan berbagai unsur masyarakat mulai dari pelaku UMKM, komunitas kreatif, tokoh masyarakat hingga generasi muda. Dalam sambutannya, Bupati Yosef mengatakan pesta menjadi wadah bersama untuk menampilkan kreativitas, mengembangkan potensi ekonomi kreatif, memperkuat budaya lokal, serta membangun interaksi sosial yang harmonis di tengah keberagaman masyarakat Ende. Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur semata, tetapi juga pembangunan karakter masyarakat yang kreatif, produktif, inovatif, serta menjunjung tinggi nilai persatuan. Menurutnya, persatuan adalah kekuatan, kreativitas adalah masa depan, dan kerjasama adalah jalan menuju kemajuan. Yang mengajak seluruh masyarakat untuk terus menumbuhkan semangat berkarya dan berinovasi melalui ruang-ruang kreatif yang mampu melahirkan peluang usaha serta kolaborasi positif bagi kemajuan daerah. Bupati Yosef berharap pesta menjadi energi baru untuk membangun Kabupaten Ende yang maju, mandiri dan berdaya saing sesuai semangat Ende baru untuk semua.
12: Pesta yang kita laksanakan pada hari ini merupakan salah satu bentuk aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Festival ini menjadi ruang bersama bagi kita semua, bagi masyarakat Kabupaten Ende, untuk menampilkan seluruh idenya, mengembangkan potensi ekonomi, memperkuat budaya lokal, serta membangun interaksi sosial yang harmonis di tengah keberagaman. Pemerintah Kabupaten Ende memandang perlu bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur semata, tetapi juga harus disertai dengan pembangunan karakter serta menjunjung tinggi nilai persatuan dan kebinekaan.
11: Selain itu, masyarakat juga diimbau menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan selama pelaksanaan festival agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan sukses. Pesta menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Ende yang dikenal sebagai Kota Perenungan Bung Karno. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Perayaan Dharma Santi Nyepi Tahun Saka 1948 di Kota Kupang berlangsung penuh nuansa kebersamaan dan toleransi. Laporan selengkapnya bersama Alfred Sege.
13: Terus rumah kita bersama Kota Kupang yang kita cintai ini. Perayaan Dharma Santi tahun Saka 1948 di Kota Kupang berlangsung penuh nuansa kebersamaan dan toleransi. Kegiatan yang digelar PHDI Kota Kupang ini menjadi momentum mempererat hubungan antar umat beragama dan pemerintah daerah. Suasana kekeluargaan mewarnai pelaksanaan Dharma Santi Nyepi tahun Saka 1948 yang digelar di Kota Kupang. Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Kupang, tokoh lintas agama, serta organisasi umat Hindu tingkat kota dan provinsi. Ketua PHDI Kota Kupang Dr. Iwayana Ariwijana S. Putra mengatakan Dharma Santi merupakan puncak rangkaian Hari Raya Nyepi yang bertujuan mempererat silaturahmi dan harmoni kebangsaan.
14: Hari ini kita melaksanakan kegiatan Dharma Santi dengan tema yaitu Wasudaiwa Kutumbakam, ya, itu yang artinya satu bumi, satu keluarga, harmoni Nusantara menuju Indonesia maju. Ini tema nasional yang kita pakai juga ke tema tingkat kota.
13: Sementara itu, Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo mengapresiasi kontribusi umat Hindu dalam menjaga keberagaman dan toleransi di Kota Kupang. Ia juga menilai semangat Nyepi relevan sebagai pengingat pentingnya jeda dan refleksi di tengah kesibukan kehidupan.
15: Harmoni itu di mana-mana saya sampaikan, harmoni itu bukan sama atau seragam, tapi seimbang. Kita tidak bisa menyamakan semua orang yang ada dalam ruangan ini. Kita lahir dengan keunikan kita masing-masing, perbedaan kita masing-masing. Dalam sebuah tempat, kota, sebuah kabupaten, sebuah negara, kita tidak bisa menyamakan semua orang. Tapi kita bisa hidup dalam keseimbangan. Itulah harmoni. Harmoni bukan sama atau seragam, tapi seimbang.
13: Selain doa dan refleksi keagamaan, kegiatan juga diisi dengan

Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka masuk kami, baik pendengar sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Nusa Tenggara Timur menerapkan peraturan gubernur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat. Pemerintah Kabupaten ND menggelar Peran ND Street Festival atau pesta sebagai ruang kreativitas masyarakat sekaligus upaya memperkuat nilai persatuan dan kebinekaan. Sekian aneka berita, masuk kami sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom, mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Sekarang pukul 17 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya, dan pendengar, ini sesi terakhir ya untuk kebersamaan kita di hari ini ya. Setelah itu nanti ada rekan Vero yang akan menemani Anda sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya dari pukul 11 siang tadi. Tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Solusi Radio Vereniging atau SRV merupakan radio pertama yang didirikan oleh anak bangsa Indonesia. Diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegoro 7, SRV didirikan pada 1 April 1933 di Kota Solo. Atas hal tersebut, tanggal 1 April kemudian diperingati sebagai Hari Penyiaran Nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2019 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Di tengah perkembangan teknologi penyiaran, peringatan Harsiarnas tahun 2021 ini dilakukan di tengah upaya pemerintah melakukan vaksinasi mengatasi pandemi virus Corona-19. Hal ini menjadi momentum refleksi atas peran televisi dan radio untuk senantiasa menghadirkan informasi yang benar dan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Penyiaran harus senantiasa menjadi instrumen membangun karakter bangsa, kontrol dan perkat sosial, serta menjaga integritas nasional. Selamat Hari Penyiaran Nasional ke-88 tahun 2021. Penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial, tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Solusi Radio Vereeniging atau SRV merupakan radio pertama yang didirikan oleh anak bangsa Indonesia. Diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegoro 7, SRV didirikan pada 1 April 1933 di Kota Solo. Atas hal tersebut, tanggal 1 April kemudian diperingati sebagai Hari Penyiaran Nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2019 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Di tengah perkembangan teknologi penyiaran, peringatan Harsiarnas tahun 2021 ini dilakukan di tengah upaya pemerintah melakukan vaksinasi mengatasi pandemi virus Corona 19. Hal ini menjadi momentum refleksi atas peran televisi dan radio untuk senantiasa menghadirkan informasi yang benar dan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Penyiaran harus senantiasa menjadi instrumen membangun karakter bangsa, kontrol dan perkat sosial, serta menjaga integritas nasional. Selamat Hari Penyiaran Nasional ke-88 tahun 2021. Penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi

0: program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu Pak Erlangga di undang-undang. Saya waktu itu berdialog.
1: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
2: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik, yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor, Saprudin Bima, menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
0: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu Pak Erlangga di Galuga. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari BPKN. Kami sudah pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan, dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita, sehingga lama ini kita lagi menjadi momok, kita menjadi darurat, begitu semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampai juga makin banyak. Maka antisipasi besarnya kita lakukan, tidak boleh langkah biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32, kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
5: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zaki, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
6: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
5: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
7: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
5: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Saiful Ahmar menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
1: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
1: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling?
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini M4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru. Kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet. Itu sudah memenuhi 20 indikator, dan tinggal kita bangun jalur evakuasi, dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD, kita akan launching langsung di Desa Malepet.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai, Sarman menambahkan, pada tahun ini, pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu, program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Malepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Malepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
11: Sarno berharap status Destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kaptipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah, tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas, tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
13: 1 kilo.
15: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan narkoba.
13: Diketahui rahasia kampungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
17: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan

0: dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
1: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten.
0: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami

0: perbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
2: Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF Hartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal, sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Hartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
3: Yeah, so today again it's been about preparing for it.
4: Hari ini ada latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
3: We would provide some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
2: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
5: Baik, ini 100%. Pulih udah pulih dari 2 bulan lalu. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum training camp. Dan individual sama asistenku sama John, ya saya sangat bersyukur dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik, metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik, dan ya saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik untuk depan.
2: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Hits dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

Biasa. Para pendengar Renungan Dhamma yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah selam kasih dalam Dhamma. Soti Hotu Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kedamaian batin, dan cahaya kebijaksanaan Dhamma senantiasa menyertai dan melindungi setiap langkah hidup kita dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun yang sedang kita jalani saat ini. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri Penyuluh Agama Buddha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian

dalam cahaya Brahma Wihara. Hari ini kita merenungkan tentang kerukunan dan cinta kemanusiaan dan bagaimana keduanya berakar sangat dalam dalam praktik Brahma Wihara. Jika kita ingin memahami kerukunan secara mendalam, maka kita harus melihat bahwa kerukunan sejati tidak dimulai dari luar, tetapi dari kualitas batin kita sendiri. Dunia luar hanyalah cerminan dari dunia batin. Jika batin penuh dengan kebencian, maka dunia terasa penuh permusuhan. Jika batin penuh dengan cinta kasih, maka dunia terasa damai. Brahma Wihara sering disebut sebagai kediaman luhur atau tempat berdiamnya para makhluk agung. Artinya, ketika seseorang hidup dalam metta, karuna, mudita, dan upekkha, ia sesungguhnya sedang hidup seperti makhluk luhur, yaitu makhluk yang penuh kasih, tanpa kebencian, dan tanpa permusuhan. Ini bukan sekedar konsep, tetapi kualitas batin yang bisa kita latih dan kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar yang berbahagia, marilah kita masuk lebih dalam pada makna metta, yaitu cinta kasih. Metta bukan hanya cinta dalam arti emosional, tetapi sebuah kehendak yang murni dan universal, semoga semua makhluk berbahagia. Kata semua di sini sangat penting. Bukan hanya keluarga kita, bukan hanya teman kita, tetapi juga orang yang tidak kita kenal, bahkan orang yang pernah menyakiti kita. Dalam praktek meditasi metta bhavana, kita mulai dari diri sendiri, kemudian meluas kepada orang yang kita cintai, kemudian kepada orang yang netral, dan akhirnya kepada orang yang sulit kita sukai. Mengapa demikian? Karena batin kita tidak bisa langsung melompat ke cinta universal, tetapi ia perlu dilatih secara bertahap. Ketika kita mengembangkan metta, kita sedang melembutkan batin kita. Kebencian yang sebelumnya mudah muncul perlahan mulai berkurang. Kita menjadi lebih sabar, lebih

kekerasan. Ketika kita menegur seseorang dengan niat baik tanpa kebencian, itu juga meta, karena tujuan kita adalah kebaikan, bukan pelampiasan emosi. Meta juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Jika tidak, ia bisa berubah menjadi keterikatan. Kita menjadi terlalu melekat pada orang yang kita cintai dan menderita ketika kehilangan. Oleh karena itu, meta harus berjalan bersama dengan OPK, yaitu keseimbangan batin. Selanjutnya, kita masuk pada karuna, yaitu kasih sayang atau las asih. Karuna adalah respon

untuk membantu. Dalam kehidupan modern ini, kita seringkali menjadi tidak peka. Kita melihat penderitaan setiap hari di jalan, di berita, di sekitar kita, tetapi hati kita menjadi kebal. Ini adalah tanda bahwa karuna kita belum berkembang. Karuna yang sejati membuat kita tidak bisa diam ketika melihat penderitaan. Namun karuna juga harus bijaksana. Tidak semua bantuan harus berupa materi. Kadang yang dibutuhkan orang lain adalah didengarkan, dipahami, atau sekedar ditemani. Dalam hubungan sosial, karuna adalah jembatan yang menghubungkan hati manusia. Ketika kita memiliki karuna, kita tidak mudah menghakimi. Kita mencoba memahami latar belakang seseorang. Kita menyadari bahwa setiap orang memiliki penderitaan masing-masing. Dari sini, kerukunan menjadi lebih mudah terwujud karena kita tidak lagi melihat orang lain sebagai lawan, tetapi sebagai sesama yang sedang berjuang. Namun karuna juga memiliki tantangan. Jika tidak disertai dengan OPK, karuna bisa berubah menjadi kelelahan batin. Kita menjadi terlalu terbebani oleh penderitaan orang lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan. Kita membantu semampu kita, tetapi tidak kehilangan kestabilan batin kita. Kemudian yaitu mudita, yaitu simpati, yang seringkali kurang mendapat perhatian. Mudita adalah kemampuan untuk ikut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Ini adalah kebalikan dari iri hati. Jika iri hati membuat kita menderita atas kebahagiaan orang lain, maka mudita membuat kita ikut bersuka cita atas kebahagiaan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, mudita sangat penting untuk menjaga kerukunan. Banyak hubungan yang rusak bukan karena kebencian, tetapi karena kecemburuan. Ketika teman kita berhasil, kita merasa tersaingi. Ketika saudara kita dipuji, kita merasa diabaikan. Namun jika kita melatih mudita, kita akan merasakan kebebasan batin. Kita tidak lagi terjebak dalam perbandingan. Kita menyadari bahwa kebahagiaan orang lain tidak mengurangi kebahagiaan kita. Bahkan sebaliknya, kebahagiaan itu bisa menjadi sumber sukacita bersama. Mudita juga melatih kita untuk melihat kebaikan dalam diri orang lain. Kita belajar menghargai keberhasilan mereka, bukan meremehkan. Ini menciptakan lingkungan yang positif dan harmonis. Dan akhirnya, kita sampai pada UPK, yaitu keseimbangan batin. UPK adalah puncak dari Brahma Wihara. Ia menjaga agar metta tidak berubah menjadi keterikatan, karuna tidak berubah menjadi kelelahan, dan mudita tidak berubah menjadi kegembiraan yang berlebihan. UPK membuat kita mampu menerima kenyataan sebagaimana adanya. Kita memahami hukum karma, bahwa setiap makhluk adalah pemilik dari perbuatannya sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan segalanya, tetapi kita bisa mengendalikan respon kita. Dalam kerukunan, UPK sangatlah penting. Tanpa UPK, kita mudah tersinggung, mudah bereaksi, dan mudah terbawa emosi. Dengan UPK, kita mampu menahan diri, berpikir jernih, dan bertindak dengan bijaksana. Keempat Brahma Wihara ini bukanlah praktik yang terpisah, tetapi saling melengkapi. Metta memberikan dasar cinta, karuna memberikan kedalaman empati, mudita memberikan kebahagiaan bersama, dan UPK memberikan keseimbangan batin. Jika kita benar-benar menghidupi keempatnya, maka kerukunan dan cinta kemanusiaan tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dipaksakan. Ia akan mengalir secara alami dan dari batin kita. Dalam Dhammapada atau Waga, syair 160, kita kembali diingatkan Attahi Attano Natho Kohi Natho Parosia Attanahi Sudantena Nathang Labhati Dulabhang. Diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri, karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya. Setelah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Artinya, semua kembali pada diri kita. Apakah kita ingin menjadi sumber kerukunan atau sumber konflik? Apakah kita ingin membawa cinta atau kebencian? Pilihan itu ada di tangan kita. Para pendengar yang berbahagia, marilah kita menjadikan Brahma Wihara
Sebagai latihan harian, setiap pagi tanamkan niat, hari ini saya akan berlatih meta. Ketika melihat penderitaan, bangkitkan karuna. Ketika melihat kebahagiaan orang lain, latihlah mudita. Dan dalam segala keadaan, jagalah UPK. Jika latihan ini kita jalankan dengan sungguh-sungguh, maka perlahan-lahan batin kita akan berubah. Hati yang semula mudah marah menjadi lebih lembut. Pikiran yang semula dipenuhi prasangka menjadi lebih jernih. Dan kehidupan yang semula terasa berat perlahan menjadi lebih ringan dan penuh makna. Dengan demikian, kita tidak hanya memahami dhamma, tetapi benar-benar

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

yang lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaila juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pati Rajawa.

Rupanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

0: ini pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Belum.

Ya benar, itu dia satu koleksi dari Pinocchio dengan Santai-Santai Saja yang baru saja kita dengarkan bersama. Dan saat ini 30 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Beberapa informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Kementerian Sosial Kemensos mendorong Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi ramah lansia melalui kolaborasi program layanan terpadu dalam rangka perayaan Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN 2026. Ia mengatakan pada rangkaian peringatan HLUN yaitu oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo yang ke-30 ya, Kemensos dan pemerintah Provinsi NTT berkolaborasi untuk menghadirkan berbagai layanan terpadu meliputi kesehatan, bantuan aksesibilitas dan pendampingan sosial di 22 kabupaten kota. Selain itu pemerintah juga menyediakan bantuan aksesibilitas, alat bantu dengar, pemberdayaan ekonomi lansia serta pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga guna memastikan akses layanan sosial berbasis data. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses langsung di portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Ih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: 10 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan. Atau mau pilih lagu duluan mau yang mana?

0: Mira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa

0: Ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Hidup kayak pun tambah berat, Le.
1: Utang jadi mana-mana. Stres ya.
2: Weh kawan, lu mau rapat duit gampang kok sonde? Mari su ikut judi online. Pikirin link ya. Lu cek WA su sekarang.
3: Ikut judi online su. Sonde mau dapat duit gampang. Siapa tahu lu yang mana? Jangan. Itu bukan solusi. Itu hanya akan buat lu dalam bahaya.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah.

0: lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kodek, bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya? Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Mang Onang. Aguh, ya Mang.
1: Bah, kenal kau dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik!

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Heh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Mas.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleransi.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Pendengar, berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Sabtu 30 Mei 2026, saya Prima Maya yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok Minggu 31 Mei 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 96,9 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba, mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, bersama saya Naomi di Sumba pagi ini. Dan pendengar, pendengar akan selalu ditemani dengan ragam musik, musik religi Kristen. Dan setelah itu pendengar tepat di pukul 5.59 nanti akan ada Selayang Pandang hingga pada pukul 6.30.

Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kolose 3 ayat 16.

Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai. Mazmur 65 ayat 8.

Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Mazmur 90 ayat 14.

Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Mazmur 139 ayat 17-18.

Ya, FM 96,9 MHz dengar di pagi hari ini pukul 5 lebih 59 menit. Pendengar di pagi hari ini akan ada Warta Ende Pagi Selayang Pandang. Pendengar, berikut beberapa peristiwa selama sepekan telah kami

Dengan berikut beberapa peristiwa selama sepekan telah kami himpun dalam NTT Selayang Pandang pagi ini bersama Andri Iskandar.

Layang Pandang dalam sepekan ini yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang edisi Minggu 31 Mei 2026 bersama saya Andri Iskandar. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda menegaskan pentingnya literasi bagi masyarakat saat menyampaikan sambutannya pada peringatan World Book Day 2026 dengan tema Connected by Literacy, Building Future Ready Community di Lippo Plaza Kupang, Sabtu 23 Mei 2026. Menurutnya, peringatan Hari Buku Sedunia World Book Day 2026 tidak hanya bersifat edukatif, akan tetapi menyenangkan dan kreatif, menghadirkan berbagai perlombaan dan sosialisasi melibatkan pelajar dan mahasiswa di Kota Kupang seperti mewarnai, mendongeng, pidato dan program beasiswa gratis. PKK Kabupaten Kupang terus memperkuat pemberdayaan perempuan dan pelayanan inklusif bagi kelompok rentan melalui kegiatan diskusi bersama kader PKK dan organisasi masyarakat sipil di Desa Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut menghadirkan kader PKK dari berbagai kecamatan dan Kabupaten Kupang dan membahas sejumlah isu penting mulai dari penguatan ekonomi keluarga, perubahan iklim, literasi keuangan, hingga pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Mama Damaris atau yang biasa disapa Madam, perwakilan Yayasan Umedaya Nusantara mengatakan perempuan perlu dipersiapkan menghadapi tantangan perubahan iklim dan kondisi ekonomi yang terus berubah. Menurutnya, perempuan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan keluarga sehingga perlu diberikan penguatan kapasitas dan peluang pengembangan ekonomi. Pedagang musiman memastikan penjualan hewan kurban telah memenuhi syarat usia dan kesehatan. Namun, sampai H-2 pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sepi dari pembeli sehingga membuat para pedagang bingung. Pedagang kambing di seputaran Tugu Benteng Kota Kupang, Abdullah Budiman yang ditemui RRI, berharap penjualan hewan kurban kambing pada H-1 bisa ada pembeli sehingga membantu pihaknya untuk mengangkut kembali ternak mereka ke tempat asal. Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kota Kupang adalah Imade Astika Dharma kepada RRI Selasa 26 Mei 2026 menyampaikan Pertuni Kota Kupang telah menyiapkan sejumlah lokasi di Kota Kupang untuk acara dengar bareng siaran langsung bola dunia yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juni 2026. Imade Astika menyebut sejumlah lokasi komunitas sesuai sebaran jumlah penduduk tunanetra di Kota Kupang seperti di Kelurahan Mola Lava dan Oipura. Dua lokasi tersebut menurut Ketua Pertuni Kota Kupang jumlah KK mencapai kurang lebih 60-an keluarga. Made Astika berharap siaran bola Piala Dunia 2026 melalui RRI berjalan lancar dan menghadirkan komentator energik dan semangat. Koordinator Minat dan Bakat Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang, Ricky Randi Ganakalong menjelaskan kolaborasi dalam wujud kesepakatan kerjasama yang ditandatangani bersama memiliki satu tujuan yang meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Kupang khususnya di NTT pada umumnya. Menurut Ricky Randi, melalui kerjasama yang ada, para mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang akan melakukan praktek kerja lapangan dan menjadi guru tamu di SMK 4 Kupang. Ustadz Nur Salim Al-Faiz kepada RRI usai pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Kot Areal 7 Osmok Kota Kupang menyampaikan bahwa Idul Adha adalah saatnya berbagi rezeki yang dimiliki kepada sesama yang membutuhkan. Bahkan menurut Ustadz Nur Salim, pada Idul Adha sepertiga dari berkah yang diperoleh dibagikan kepada fakir miskin dan sepertiganya untuk hadiah kepada keluarga atau sahabat kenalan. Pemerintah Kabupaten Kupang menyalurkan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto berupa sapi kurban kepada masyarakat di Masjid Al-Falah Manikin, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Rabu 27 Mei 2026. Bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia diserahkan langsung oleh Bupati Kupang Yusef Lede di hadapan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan jemaah Masjid Al-Falah. Dalam sambutannya, Bupati Kupang Yusef Lede mengatakan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia menjadi bukti
ternyata perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat di daerah termasuk di Kabupaten Kupang. Pemerintah Kabupaten Kupang juga setiap tahun rutin menyalurkan bantuan hewan kurban kepada masyarakat di Kabupaten Kupang. Bupati Kupang mengajak masyarakat menjadikan momentum Idul Adha sebagai sarana mempererat persaudaraan, kebersamaan, dan semangat gotong royong dalam membangun daerah. Dalam rangka peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sekaligus sebagai bentuk rasa syukur dan ketaatan dalam menjalani syariat agama, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur melaksanakan pemotongan hewan kurban berlangsung Kamis 28 Mei 2026 di halaman kantor Kejati NTT. Kepada RRI, Ketua Panitia dan Takmir Musola Al-Araf Kejati NTT, Haryanto, pada perayaan Idul Adha tahun ini, Kejati NTT menyembelih sebanyak 7 ekor sapi. Hewan-hewan kurban tersebut merupakan wujud kontribusi dan partisipasi dari jajaran pimpinan serta jamaah di lingkungan Kejati NTT. Nantinya, dari hasil penyembelian 7 ekor sapi tersebut, panitia kurban mengemas sekitar 300 kantong daging. Seluruh paket daging kurban ini kemudian didistribusikan secara merata kepada seluruh pegawai di lingkungan Kejati NTT, anggota forum wartawan, serta masyarakat yang berhak menerima. Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan Bootcamp UMKM Sektor Pariwisata 2026 pada 25 hingga 26 Mei 2026 di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini mengusung tema Jelajah Floba Morata untuk Membangun Nusantara sebagai upaya memperkuat kapasitas UMKM dan pelaku pariwisata agar semakin berdaya saing, adaptif, dan mampu memperluas akses pasar. Ketimpangan pendidikan perempuan dan laki-laki di Provinsi NTT dipengaruhi oleh budaya patriarki dan sistem patrilineal yang mengakar kuat. Angka partisipasi sekolah perempuan di tingkat menengah masih tertinggal, terutama di wilayah pedesaan, akibat beban pekerjaan rumah tangga dan tradisi yang memprioritaskan laki-laki menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Direktur PKBM Harapan Bangsa Kota Kupang, Petrus Alung, kepada RRI di Kupang mengatakan, sistem patriarki dan nilai budaya di NTT menempatkan perempuan sering diposisikan mengurus rumah tangga. Akibatnya, ada pandangan bahwa investasi biaya pendidikan lebih diutamakan kepada anak laki-laki yang dianggap sebagai kepala keluarga dibandingkan kaum perempuan. Lembaga Kemanusiaan Global Human Initiative tahun ini menyalurkan sekitar 200 ekor sapi kurban di wilayah Nusa Tenggara Timur termasuk Kota Kupang. Public Relation Human Initiative Pusat Ade Lukman mengatakan program sebar kurban tidak hanya membantu masyarakat penerima manfaat tetapi juga memberdayakan peternak lokal. Human Initiative bekerja sama dengan peternak sapi di NTT dan sejumlah daerah lain di Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat menjelang Idul Adha. Pemerintah Nusa Tenggara Timur meminta dukungan semua unsur masyarakat termasuk pemerintah daerah kabupaten kota hingga level RT dan keluarga untuk bersama-sama menerapkan program gerakan jam belajar masyarakat Melki Joni Mengajak Belajar selama 90 menit mulai pukul 18 sampai 19.30 WITA. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ambros Kodo, dalam keterangan pers di kantor gubernur NTT, Jumat 29 Mei 2026, menyampaikan tujuan penerapan jam belajar masyarakat sesuai pergub dimaksud adalah meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini terlaksana melalui penciptaan suasana kondusif dan penyediaan waktu belajar terstruktur di luar sekolah untuk memperkuat literasi, numerisasi, dan karakter serta pengurangan kesenjangan hasil belajar akibat minimnya pendampingan di lingkungan keluarga. Perayaan Dharma Santi Nyepi Tahun Saka 1948 tahun 2026 Masehi di Kota Kupang berlangsung penuh nuansa kebersamaan dan toleransi. Kegiatan yang digelar PHDI Kota Kupang ini menjadi momentum mempererat hubungan antar umat beragama dan pemerintah daerah. Suasana kekeluargaan mewarnai pelaksanaan Dharma Santi Nyepi Tahun Saka 1948 yang digelar di Kota Kupang. Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Kupang, tokoh lintas agama, serta organisasi umat Hindu tingkat kota dan provinsi. Ketua PHDI Kota Kupang, Dr. Iwayan Ari Wijana S. Putra MSI mengatakan, Dharma Santi merupakan puncak rangkaian Hari Raya Nyepi yang bertujuan memperkuat silaturahmi dan harmoni kebangsaan.
Kepala BB POM Kupang, Dr. Randus Semlapik APT MSC, mengatakan forum ini menjadi wadah dialog antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pengawasan obat dan makanan. Ia menegaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas tidak dapat dibangun secara sepihak, melainkan harus melalui dialog terbuka dan partisipasi aktif pengguna layanan. Ia turut menyoroti pentingnya evaluasi terhadap pelayanan yang telah disiapkan BB POM Kupang agar semakin cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Suasana pelabuhan ASDP Bolok setiap hari dipenuhi aktivitas penumpang, kendaraan, hingga para pedagang kecil yang menggantungkan hidup dari ramainya kapal yang masuk dan keluar pelabuhan. Salah satunya Mary, pedagang kopi dan makanan ringan yang telah berjualan di kawasan pelabuhan selama lebih dari 20 tahun. Bagi Mama Mary, penghasilan dari berjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan 5 orang anaknya. Ia mengaku, penghasilannya tidak menentu tergantung banyaknya kapal yang beroperasi setiap hari. Sebanyak 470 mahasiswa Universitas Persatuan Guru UPG 45 mengikuti pembekalan mahasiswa kuliah kerja nyata periode Juni hingga Juli 2026 berlangsung Jumat 29 Mei 2026 di Aula Eltari Kantor Gubernur NTT. Pembekalan KKN mengambil tema membangun mahasiswa KKN yang adaptif, inovatif, dan berdampak bagi mahasiswa, serta pada kegiatan tersebut juga dilanjutkan dengan pelantikan Ibunda Guru PGRI dan Takso dengan tema pendidikan perempuan dalam era digital. Dalam sambutannya, Rektor UPG 1945, Uli Jonathan Riukao, di tengah berbagai tantangan pendidikan tinggi saat ini, UPG 1945 terus bergerak dan berbenah membangun kampus yang unggul, adaptif, dan berdampak bagi masyarakat. UPG 1945 terus memperkuat kualitas SDM, tata kelola kampus, pengembangan SDM, kualitas penelitian, dan pengabdian terhadap tridharma pendidikan. UPG 45 harus menjadi ruang lahirnya generasi muda yang kritis, kreatif, berintegritas, dan memiliki kepedulian sosial. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Andri Iskandar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Solusi Radio Vereeniging atau SRV merupakan radio pertama yang didirikan oleh anak bangsa Indonesia. Diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegoro 7, SRV didirikan pada 1 April 1933 di Kota Solo. Atas hal tersebut, tanggal 1 April kemudian diperingati sebagai Hari Penyiaran Nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2019 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Di tengah perkembangan teknologi penyiaran, peringatan Harsiarnas tahun 2021 ini dilakukan di tengah upaya pemerintah melakukan vaksinasi mengatasi pandemi virus Corona 19. Hal ini menjadi momentum refleksi atas peran televisi dan radio untuk senantiasa menghadirkan informasi yang benar dan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Penyiaran harus senantiasa menjadi instrumen membangun karakter bangsa, kontrol dan perkat sosial, serta menjaga integritas nasional. Selamat Hari Penyiaran Nasional ke-88 tahun 2021. Penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Ya, FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi hingga pada pukul 11. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan ditemani dengan musik-musik pilihan Anda. Stay tune.

Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas, siapapun. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.

0: Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.
1: Sekali lagi terima kasih kalian.

Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asclepius, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asclepius. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba, Bupati dan Ketua DPRD SBD hadiri Rakor Forkopimda Nasional. Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadubonuwula ST bersama Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Rudolf Raduholo menghadiri rapat koordinasi forum pimpinan koordinasi pimpinan daerah Semaluku dan Nusa Tenggara di Ballroom Nerumata Senggigi Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat koordinasi antar unsur pimpinan daerah. Rakor mengangkat tema peran pemerintah pusat dalam mewujudkan peningkatan strategis menjaga kerukunan, keamanan, dan ketertiban umum. Dalam arahannya, Tito Karnavian menyampaikan bahwa Forkopimda merupakan wadah strategis untuk memperkuat sinergi antara kepala daerah, DPRD, Polri, Kejaksaan, dan TNI. Menurutnya, koordinasi yang solid sangat penting dalam mencegah konflik sosial sekaligus menjaga stabilitas sosial dan politik di setiap daerah. Mendagri juga mengingatkan pentingnya harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi di lapangan. Selain itu, Forkopimda diminta lebih aktif dalam melakukan deteksi dini, pencegahan, serta penanganan konflik sosial demi menjaga kondutivitas wilayah masing-masing. Selain membahas isu keamanan dan ketertiban umum, Rakor turut menghadirkan paparan Menteri Perumahan Rakyat yang berwawasan yang kawasan pemukiman Marwarir Sirait yang menjelaskan berbagai program nasional di bidang perumahan yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah seperti keringanan BPHTB, percepatan persetujuan pembangunan bangunan gedung, penguatan FLPP, program bedah rumah hingga penyediaan hunian bagi korban bencana alam. Para peserta rapat termasuk delegasi dari Sumba Barat Daya menekankan pentingnya integrasi perencanaan dan anggaran, penguatan koordinasi lintas pemerintahan, serta optimalisasi monitoring dengan evaluasi kebijakan Forkopimda. Diharapkan mampu bergerak lebih proaktif dengan melibatkan intansi vertikal dan masyarakat guna menyelesaikan berbagai persoalan lokal serta menjaga stabilitas daerah secara berkelanjutan.

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus API di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis, atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.

FM 96,9 MHz, Ombudsman sebut pelayanan pendidikan NTT masih rawan maladministrasi. Pelayanan pendidikan di Nusa Tenggara Timur masih jadi sektor paling rawan maladministrasi. Data Ombudsman NTT menyebut sektor ini paling banyak dilaporkan masyarakat sepanjang 2025. Hal itu disampaikan PLT Kepala Perwakilan Ombudsman RI NTT Pelipus Max Jemadu dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi sektor digelar KPK RI Jumat 22 Mei 2026. Rapat berlangsung di luring di aula OTAN Kantor Inspektorat Provinsi NTT dan daring via Zoom meeting. Rapat melibatkan Satgas Korsup Wilayah 5 KPK RI, Ombudsman NTT, Inspektorat Provinsi NTT, Inspektorat Kota Kupang, Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Dinas Pendidikan Kota Kupang, serta Kepala SMA SMK se-NTT. Masalah utama, lemahnya kepatuhan terhadap regulasi di level satuan pendidikan. Jumlah laporan sektor pendidikan naik, 2024 tercatat 104 laporan, 2025 naik jadi 149 laporan. Max menilai kenaikan dipicu kesadaran masyarakat setelah Pergub NTT nomor 53 tahun 2025 tentang pendanaan pendidikan terlibat. Hasil pemetaan Ombudsman NTT, pungutan masih jadi aduan terbanyak 2 tahun terakhir ditemukan di SD, SMP hingga SMA, SMK. Selain pungutan aduan lain, pelayanan ijazah lambat, penanganan kekerasan di sekolah sebelum optimal, pengaduan di dinas pendidikan ditindaklanjuti lama hingga pungutan IPP saat daftar ulang SPMB. Ombudsman juga ditemukan, potensi maladministrasi berulang tiap tahun saat SPMB, bentuknya manipulasi domisili, penyalahgunaan jalur afirmasi, siswa titipan, jual beli kursi, sampai penggunaan aplikasi pendaftaran. Untuk SPMB 2026, Ombudsman NTT rekomendasikan publik kasi juknis lebih awal, integrasi data dinas pendidikan, dapil dinsos, transparansi kuota real time, penguatan help desk dan kanal aduan, serta pengawasan internal, penguatan dan kepatuhan juknis. Max menegaskan perhatian KPK ke sektor pendidikan NTT harus jadi momentum evaluasi tata kelola. Kalau tahun depan persoalan kepatuhan ini masih ditemukan, harus ada perubahan besar dalam pelayanan pendidikan di NTT.